0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
3: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 30

0: 4 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
3: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
4: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
3: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
6: Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
7: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
8: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
7: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
8: Ini apa, perasaan gimana?
6: Yang benar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
9: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
10: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu jemaah menuju Mekah.
9: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
11: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
10: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
11: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
5: Laporan Khusus.
12: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Junior juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
13: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
12: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
14: This issue in the spirit of good neighborliness.
15: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: And for the region as a whole.
12: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
16: Amid forces that threatened multilateralism.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
12: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dengan kebersamaan saya menemani Anda di Toli-Toli pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online, astaga.
4: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
3: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
4: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
3: OJK? Apa itu OJK?
4: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
3: Oh, begitukah?
5: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Siapa tuh dia tuh?
2: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli atau dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay. Semoga di pagi hari ini semuanya sehat ya, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya tetap menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan penuh sukacita. Dan pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana BIMTEK Perkoperasi memperkuat kapasitas koperasi di Kabupaten Buol. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan bimbingan teknis perkoperasian sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan koperasi di daerah. Nah, BIMTEK ini diikuti oleh perwakilan dari 5 KDKMP Kabupaten Buol, dan para peserta diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan koperasi di wilayah masing-masing, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Nah, dalam kegiatan tersebut peserta memperoleh berbagai materi penting terkait dengan manajemen koperasi, penerapan tata kelola organisasi yang baik atau good corporation governance, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Selain itu pendengar, peserta juga dibekali strategi pengembangan usaha koperasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi saat ini. Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Nah, selain penguatan kapasitas pengurus, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai regulasi terbaru di bidang perkoperasian serta peran strategis koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di sektor UMKM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo, apa kabar dulu nih untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di akhir pekan ya, terutama yang ada di Pasar Sesembolan, di Pasar Bumi Harapan, yang ada di bertugas di rumah sakit, di kediaman bupati, di Polsek dan juga Polres. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda untuk di pagi hari ini, tentunya dengan kebersamaan Sally hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini, berbagai informasi akan saya hadirkan untuk Anda, untuk kita tetap stay di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi dengan kebersamaan Sally untuk pagi hari ini.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan selamat pagi untuk Papa Asya di Buol dan juga omanya Sena di Buol ya. Ini ada asik mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli di pagi hari ini. Selamat pagi ya Papa Asya, semoga di pagi hari ini saya jumpai sehat bersama keluarga tercinta dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Papa Asya bersama keluarga ya. Insya Allah salam paling hangat juga untuk omanya Nina dan juga Nina dan juga Fatima. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya hadirkan Asta Cita di ruang dengar Anda ya, beranda Asta Cita di ruang dengar Anda, kita dengarkan lagi musik berikut ini, bisa membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang modern yang saya hadirkan di Beranda Astacita untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, perpustakaan tidak lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas modern yang ramah bagi generasi muda. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab tantangan rendahnya minat baca, khususnya di kalangan generasi Z dan juga milenial. Nah, seperti apa tantangan perpustakaan yang bertransformasi menjadi ruang modern? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan kembali musik berikut ini akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama.
4: Halo, Bu. Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat.

cinta. Terima kasih masih terus bersama kami. Sudah pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Riri Rofi ya, sebagai tenaga pendidik di Tapanuli Tengah pada Beranda Asisten Ilustrasi ini mengatakan bahwa perpustakaan kini mulai menghadirkan berbagai fasilitas berbasis digital seperti e-book dan akses internet. Nah, selain itu pendengar, suasana ruang yang nyaman dan estetik turut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung muda. Meski demikian, tantangan rendahnya minat baca masih menjadi pekerjaan rumah bersama dan juga ia menilai perlu adanya kolaborasi antar sekolah, pemerintah, dan pengelola perpustakaan untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, pendengar, ia juga menekankan pentingnya menyediakan koleksi buku yang sesuai dengan minat generasi muda seperti buku pengembangan diri, teknologi, hingga karya fiksi populer. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi ruang yang tidak hanya informatif tetapi juga menyenangkan. Nah, pendengar, transformasi ini diharapkan mampu mengubah stigma lama bahwa perpustakaan adalah tempat yang membosankan. Sebaliknya, perpustakaan kini hadir sebagai ruang belajar, berkarya, dan berinteraksi dengan mendukung tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan perpustakaan bertransformasi jadi ruang modern yang saya hadirkan di Beranda Asta Cita mengakhiri kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya yang sudah menemani Anda dari pukul 5 pagi tentunya selalu mengucapkan terima kasih kepada Anda, selalu menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan saya pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama saya bertugas menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi hingga dengan saat ini. Dan mudah-mudahan yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya Emy Darmoswito hadir menemani Anda di Toli-Toli siang ini sampai kebersamaan kita nanti jelang pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Dan toli-toli siang menemani Anda dari kawasan Kabinwang Puncak nomor 93. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari libur di hari Sabtu 9 Mei 2026.

Mendengar lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami awali dengan informasi dari informasi haji. Kami lansir dari rri.co.id. pendengar, jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 tiba di Mekkah Kamis 7 Mei 2026 pagi waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang 2 di kota Mekkah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Port Raudak Hotel, kawasan Rauda, sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Rombongan berasal dari Kudus dan Blora, Jawa Tengah, dengan total 360 jemaah dan petugas. Sebanyak 11 bus pembawa rombongan dari Bandara King Abdul Aziz menuju hotel Sektor 5 Mekah. Jemaah laki-laki tampak mengenakan ihram setelah mengambil mikot sebelum memasuki Mekah. Ketua kloter menyebut jemaah langsung diarahkan beristirahat setibanya di hotel. Rombongan terdiri dari 168 jemaah laki-laki dan 192 jemaah perempuan. Sebanyak 175 jemaah tercatat berusia di atas 60 tahun dan mendapat perhatian khusus. Kloter SOC 44 mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pukul 7.55 waktu Arab Saudi. Petugas segera memberangkatkan jemaah menuju Mekah agar memiliki waktu istirahat cukup. Sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz pada hari pertama gelombang 2. Kloter berasal dari Solo, Lombok, Aceh, Padang, Makassar, Batam, Surabaya, dan Jakarta. Petugas menyebut sebagian jemaah sudah mengenakan ihram sejak keberangkatan dari Indonesia. Daftar kloter yang tiba hari ini meliputi SOC 44 hingga Sub 59 dari berbagai embarkasi. Kedatangan bertahap dilakukan untuk memperlancar layanan transportasi dan akomodasi jemaah di Mekah. Itulah informasi kami terkait jemaah calon haji gelombang 2 tiba di Mekah. Kami lansir dari rri.co.id. Sebuah lagu akan menemani Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Mak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Ah, kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Wuh. More pakati ye.
5: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka ku lapangan kerja sendiri.
4: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
5: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja, dan kalau begitu.
4: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
5: Acong, petu yang ana,

Masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, lagu-lagu dan informasi kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Yang berikutnya, pendengar dari Jombang dilaporkan Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026. Hingga Kamis 7 Mei 2026 jumlah jemaah bertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan terbaru berasal dari Wakapolri. Ia membandingkan kondisi itu dengan musim haji 2025 yang jauh lebih tinggi. Tahun lalu lebih dari 1.000 jemaah tertahan karena keberangkatan tanpa prosedur resmi. Kementerian Haji dan Umroh membentuk Satgas bersama Polri dan Imigrasi Indonesia. Satgas bertugas mencegah keberangkatan jemaah melalui jalur tidak sesuai aturan. Gus Irfan mengingatkan jemaah non-prosedural berisiko mengalami masalah serius di Arab Saudi. Mereka bisa terlunta-lunta dan terhambat menjalankan ibadah haji dengan aman. Pemerintah juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait prosedur keberangkatan haji resmi. Menurutnya, sosialisasi membuat masyarakat mulai memahami aturan pemberangkatan haji. Selain pengawasan, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia berlangsung lancar menuju Arab Saudi. Hingga kini sekitar 250 kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Itulah informasi haji yang kami lansir dari rri.co.id.

Baik, masih informasi yang kami lansir dari rri.co.id, pendengar informasi Haji Madinah. Kali ini masih dengan informasi haji tentunya, pendengar. Baik, dari Madinah dilaporkan, Kementerian Haji menyebut penyelenggaraan Haji 2026 berpotensi menggerakkan ekonomi nasional. Program itu dinilai memberi manfaat besar bagi pelaku UMKM Indonesia. Direktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi, menyampaikan biaya haji mencapai 18,2 triliun. Pernyataan itu disampaikan pada hari Kamis 7 Mei 2026 malam di Madinah. Jainal mengatakan dana haji diharapkan menciptakan dampak ekonomi lebih luas. Menurutnya, perputaran dana haji dapat menjadi stimulus pertumbuhan UMKM nasional. Program itu juga mendukung visi Tri Sukses Haji pemerintah. Ia menilai manfaat ekonomi haji perlu dirasakan langsung masyarakat daerah. Pelaku UMKM disebut menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi haji. Kementerian Haji juga meluncurkan platform digital oleh-oleh haji bagi jemaah Indonesia. Platform itu mempermudah transaksi lintas negara secara aman dan praktis. Jainal menghimbau jemaah memakai platform resmi yang disediakan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut membantu mengurangi potensi penipuan transaksi oleh-oleh haji. Pemerintah juga ingin mendukung pengembangan produk dalam negeri melalui layanan digital. Kementerian Haji akan terus mengevaluasi dampak ekonomi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Beberapa indikatornya meliputi eksportir bumbu dan pertumbuhan UMKM sekitar hotel jemaah. Itulah informasi haji yang tentunya kami lansir dari rri.co.id.

Baik, masih di musik dan informasi-informasi haji 2026 yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, dari Madinah dilaporkan Menteri Haji memperkuat layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi pada hari Kamis 7 Mei 2026. Penguatan dilakukan melalui pertemuan PPIH Arab Saudi bersama penyedia dapur konsumsi di Madinah. Direktur PE2HU PPIH Arab Saudi Jainal Effendi menyebut konsumsi penting bagi kesehatan jemaah. Menurutnya, layanan makanan juga mendukung kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Jainal menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi seluruh jemaah Indonesia. Menurutnya, kualitas konsumsi tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bagi jemaah, ketepatan distribusi dan konsistensi pelayanan juga menjadi perhatian utama selama operasional haji. PPIH Arab Saudi bersama supplier membahas penguatan komitmen pelayanan konsumsi jemaah haji Indonesia. Pertemuan itu juga memperkuat kerjasama berkelanjutan antara supplier dan pengelola dapur. Kementerian Haji dan Umroh turut menjembatani proses kerjasama bisnis antara supplier dan pengelola dapur konsumsi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan makanan tetap optimal selama musim haji berlangsung. Selain kemitraan, pertemuan itu membahas evaluasi menu dan kualitas makanan bagi jemaah di Madinah. Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua 2 PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho dan Abdul Haris. Koordinasi Bidang Ekosistem Ekonomi Haji Cecep Hairullah Anwar juga hadir bersama jajaran terkait. PPIH Arab Saudi berharap kualitas layanan konsumsi jemaah Indonesia terus meningkat. Selama musim haji 2026, penguatan koordinasi dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap maksimal hingga akhir operasional haji. Informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobabs dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TBC, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Cek fakta yang kedua, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengibarkan bendera putih dan bersujud di tanah usai turun dari pesawat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai informasi tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan alat pendeteksi AI, hasilnya menunjukkan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas 93,54%, dan umumnya peristiwa dramatis semacam itu akan diberitakan oleh media massa. Yang terakhir pendengar, masih cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Informasi mengenai adanya rekrutmen PT PLN Persero periode 2026, unggahan itu disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram, dan laman resmi untuk rekrutmen.

0: Rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @PLNID telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen. Itulah informasi tautan untuk daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026 dalam informasi cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum.

Baik, itulah ku cari jalan terbaik dari Yuni Syara. Siang hari ini kita masih di Toli-Toli Siang, dan tentunya kami masih menemani dengan lagu-lagu yang semoga bisa menambah suasana siang Anda lebih bermakna.

Baik, Anda masih ditemani program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam baik disabilitas dan inklusi pada siang hari ini. Pendengar, sudah pukul 11:23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pendidikan merupakan hak semua warga negara termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Pendidikan untuk penyandang disabilitas seharusnya menjadi bagian penting dari sistem edukasi Indonesia. Sayangnya, kenyataan di lapangan sering berkata lain. Banyak penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak dan setara. Mulai dari minimnya fasilitas, kemudian kurangnya guru terlatih, hingga stigma sosial yang masih melekat. Untuk itu, perbaikan dan sistem peningkatan kesadaran menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan untuk semua kalangan. Banyak sekolah yang belum ramah disabilitas, fasilitas yang minim dan lingkungan tidak inklusif membuat mereka sulit mengikuti pelajaran. Selain itu, sebagian besar tenaga pengajar belum memiliki pelatihan untuk mengajar siswa disabilitas. Hal ini menyebabkan pendekatan belajar tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sisi lain, masyarakat sering memiliki stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus kerap dikucilkan dari lingkungan belajar. Transisi dari sekolah luar biasa menuju sekolah umum juga berjalan lamban, pendengar ya. Meski tantangan pemerintah terus mendorong sistem pendidikan inklusif di berbagai jenjang, salah satu langkah konkret adalah melalui Permendikbud nomor 70 tahun 2009. Peraturan ini mendorong sekolah umum menerima siswa penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Kemudian, Kementerian Pendidikan juga mendorong pelatihan guru agar lebih memahami kebutuhan belajar inklusif. Tidak hanya itu, program beasiswa juga mulai menyasar siswa berkebutuhan khusus di berbagai daerah. Semua ini menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih adil. Namun, edukasi Indonesia tidak bisa bertumpu pada kebijakan pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat perlu lebih aktif. Orang tua, guru, dan komunitas harus mendukung keberagaman dalam lingkungan pendidikan. Dan pendengar, teknologi memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Kini banyak alat bantu belajar berbasis digital yang membantu siswa dengan berkebutuhan khusus. Contohnya, aplikasi pembaca teks sangat membantu siswa tunanetra memahami materi pembelajaran. Kemudian, video pembelajaran dengan bahasa isyarat juga tersedia luas secara online. Alat bantu dengar dan perangkat augmentatif bahkan mendukung interaksi siswa dengan guru secara efektif. Teknologi membuka peluang lebih luas untuk belajar tanpa batasan fisik. Transmisi menuju sistem belajar berbasis digital juga memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Hal ini menjadi bagian penting dari perkembangan edukasi Indonesia. Semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan peluang belajar yang sama tentunya. Baik, pendengar, kami akan kembali setelah kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Pendengar, banyak orang tua bingung memilih antara sekolah inklusif atau sekolah luar biasa. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Sekolah inklusif memungkinkan anak belajar bersama teman tanpa disabilitas. Hal ini membantu mereka bersosialisasi secara lebih alami. Sebaliknya, sekolah luar biasa menawarkan pendekatan khusus dengan fasilitas yang lebih lengkap. Namun, isolasi dari lingkungan umum sering menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, transisi ke sekolah inklusif harus dilakukan secara bertahap dan juga terencana. Penting untuk menciptakan sistem yang fleksibel, tujuannya agar orang tua dapat memilih model pendidikan terbaik untuk anak mereka. Semua pihak harus menghormati keputusan keluarga dalam menentukan masa depan pendidikan anaknya. Guru memegang peran penting dalam pendidikan penyandang disabilitas. Tak hanya mengajar, mereka juga membentuk suasana belajar yang ramah dan mendukung. Sayangnya, banyak guru masih merasa belum siap mengenai siswa berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pelatihan pendampingan menjadi sangat penting. Guru harus memahami cara menyusun strategi belajar yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, kolaborasi antara guru dan tenaga ahli seperti terapis juga perlu ditingkatkan. Keberhasilan sistem inklusif bergantung pada kualitas interaksi guru dan siswa. Guru yang empatik dan peka dapat membantu siswa merasa diterima. Semua ini akan memperkuat semangat belajar dan juga mengurangi resiko putus sekolah, pendengar.

0: Bu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam Pak Iner. Saya ini Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya Pak, pusing pokoknya. Di sana sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu Pak Indar terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu Ibu Burhan.
1: Begitu Pak Indar. Ya, paham-paham saya Pak Indar.

Keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan kita, karena hutan memiliki beberapa fungsi. Fungsi orologis atau mencegah erosi, yaitu menahan hanyutnya bunga tanah dan mencegah erosi serta melindungi tanah lapisan atas. Fungsi hidrologis atau mengatur tata cara air adalah sebagai penyimpan air dan mengatur beredarnya air tanah atau mata air. Fungsi klimatologis atau mengatur iklim adalah menjaga kelembaban udara, menjaga suhu udara agar tidak terlalu tinggi dan mengurangi penguapan air tanah. Fungsi estetika atau keindahan adalah fungsi hutan untuk dinikmati pemandangannya karena keindahan untuk rekreasi. Fungsi strategis atau pertahanan yaitu untuk keperluan pertahanan bila terjadi perang. Hutan pertahanan negara telah ditentukan oleh Departemen Pertahanan secara rahasia demi kepentingan bangsa dan negara.

0: Ana-ana, saya boleh minta tolong?
1: Minta tolong kenapa?
0: Begini, saya kan mau bikin pesta tuh di rumah. Cuma kasihan sampai dana ini kurang. Jadi saya ini butuh tambahan uang ini untuk mau bikin tapi acara ini. Kita ada mau bikin tapi anak pe ulang tahun, dang.
1: Astaga, kita pe laki juga punya usaha ini baru saja jalan. Jadi belum dapat untung, belum bisa kasih bapin yang pengana.
0: Atau begini, Joy. Saya bapin pinjam di itu, Jo. Yang biasa masuk-masuk di sape anu, dang, SMS. Ada itu yang ada platform-platform peminjaman uang itu, dang. Kayaknya itu dia bilang di proses cepat itu baru bisa banyak. Di situ, Joy, kita pinjam.
1: Yang ngana bilang di medsos-medsos itu. Hei, stop sudah . Jangan bapaksa, harus ngana tahu. Yang bapinjam-pinjam online itu, aduh bahaya sekali itu. Ngana pe data-data, KTP, kartu keluarga, pokoknya nomor HP itu ngana harus serahkan. Pokoknya jangan banyak gerakan tambahan dengan ngana pe pinjol-pinjol itu. Apalagi yang di online-online itu dah.
0: Wah, begitu kah?
1: Iya noh, ngana mau ngana pe nama itu tersebar di seluruh dunia. Dia punya bunga itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi hati-hati ngana, jangan ba uji-uji itu pinjol ya.
2: Pastikan dalam melakukan transaksi peminjaman keuangan, baik lembaga peminjaman offline yang terdapat di daerah kita atau lembaga peminjaman online yang terdapat pada berbagai multiplatform di berbagai media sosial, dipastikan memenuhi syarat hukum, baik alamat resmi, izin operasi dari otoritas jasa keuangan negara, dan syarat-syarat ketentuan peminjaman yang transparan.
3: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah

Pendengar, keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi siswa disabilitas. Dukungan moral dan emosional dari rumah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri anak. Selain itu, keluarga juga harus aktif dalam proses pendidikan formal dan non-formal. Komunitas lokal juga berperan dalam mendampingi dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Masyarakat perlu belajar menghargai keberagaman sejak dini. Lingkungan yang positif akan mendorong anak-anak dengan disabilitas merasa lebih dihargai. Dengan demikian, edukasi Indonesia harus berakar kuat di masyarakat. Tidak hanya berhenti di sekolah, pendidikan harus mencakup dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan adil. Agar sistem pendidikan untuk penyandang disabilitas berjalan efektif, data akurat sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu mendata jumlah, jenis disabilitas, dan kebutuhan setiap siswa. Tanpa data yang kuat, kebijakan sulit menyentuh akar masalah. Kemudian, program bantuan khusus didesain berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki tantangan yang sama. Wilayah terpencil memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan kota besar. Pendekatan berbasis kebutuhan akan mempercepat perubahan nyata. Edukasi Indonesia yang kuat lahir dari kebijakan yang tepat sasaran. Maka evaluasi rutin dan transparansi program harus menjadi prioritas utama. Pendengar, itulah kebersamaan kita di ruang komunitas dan inklusi mengenai pendidikan untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Emy Darmoswito, selamat siang dan tetap semangat.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City, tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kami sudah temani Anda dalam Zona Musik Indonesia, saatnya lagu-lagu dari daerah Bugis akan hadir hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda nanti bisa mengikuti penyampaian warta berita daerah pukul 14 ya. Dan juga yang mau bergabung di acara ini silahkan, tapi lagu-lagunya dari daerah Bugis ya. Kita cinta Indonesia, sebagai warga negara Indonesia kita mencintai budaya Nusantara, salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu daerah dari berbagai Indonesia. Dan pilihan hari ini dari daerah Bugis ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Hajemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Zona Musik Indonesia.
0: Ididi. Sudah tidak ada zona musik ini ya, bukan zona musik lagi ya. Kita di lagu-lagu daerah ya, musik-musik tradisional.
1: Musik tradisional daerah Hajemi.
0: Oke, di lagu-lagu daerah kan persembahkan lagu-lagu daerah Bugis. Kalau Mbak Fatimah, apa yang bisa diingat dari lagu-lagu Bugis kah? Atau mungkin ada makanan tradisional daerah Bugis yang pernah dicicipi?
1: Oh, kalau saya banyak sekali yang tradisional Bugis. Karena saya, orang tua saya asli Bugis. Terutama itu orang tua bilang itu ronto, ada pao, ada ikan kandea, banyak
0: deh. Oh, jadi sudah melekat ya, karena warga Bugis juga ya. Oke, jadi suka juga dengan makanan-makanan tradisional di Bugis ya, daerah Bugis ya.
1: Ya, suka sekali aja ini, apalagi itu kue-kue Bugis itu ada jompok-jompoknya, ada mie onde-ondenya,
0: ada mie pisang Belandanya.
1: Banyak sekali deh aja ini.
0: Oke, semoga musik tradisional dan budaya hari ini bisa memberi warna tersendiri untuk pendengar di mana saja berada ya.
1: Iya, insyaallah aja ini.
0: Oke, boleh menyapa maksimal 3 orang, silahkan.
1: Ada Hamsa, ada Rahma, ada Mas Yara, itu terutama orang Bugis asli itu Mas Yara.
0: Iya,
1: yeah.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua tanpa terkecuali bisa merekis lagu Bugis, lagu daerah aja.
0: Lagu daerah Bugisnya sudah disiapkan sama operator siang hari ini, jadi tinggal kita nikmati saja ya.
1: Iya.
0: Okay. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan?
0: Dengan
2: Bunda Rahma Lila Kata.
0: Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma tahu Aga?
2: Orang Ogi.
0: Orang
2: Bapak
0: Ogi.
2: Sama Mama orang Bugis.
0: Oh, Mama dengan Bapak Bugis. Jadi tradisi Bugis itu masih melekat ya?
2: Masih, kayak Mapa Dendang. Kalau usai habis panen, kita Mapa Dendang, acara Mapa Dendang. Iya, itu aja ini.
0: Ya, di sana Mapa Dendang tiap tiap panen ya?
2: Iya, tiap habis panen.
0: Pesta panen itu ya, Mapak Dendang.
2: Iya.
0: Jadi biasa Rahma jadi apanya di situ?
2: Ya.
0: Sebagai apa biasanya kalau ada acara pesta Mapak Dendang?
2: Sebagai masak-masak, juru masak.
0: Oh, juru masaknya, berarti jago masak ini ya?
2: Tidak juga, Jemi.
0: Dikit-dikit. Oke lah. Ya. Untuk...
2: Dulu ada di perkembangan sana. Ada yang dibuol, ditoli-toli, dan semua-semuanya anggota kita berkecuali dari A sampai Z. Terima kasih, selamat siang. Buat Jemi, saya selalu sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo.
3: Halo juga, Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa ini?
3: Bunda Ama.
0: Bunda Ama. Oke, kalau Bunda Ama suka dengan lagu-lagu Bugis?
3: Lagu Gorontalo. Lagu pribadi suku sendiri Mbak Emi. Kulondalo Lipu.
0: Terus Bunda, kali ini kita lagi putar-putar lagu Bugis dan kita berbicara Bugis tentang tradisi daerah Bugis ya.
3: Oh, tradisi lagu Bugis.
0: Oke.
3: Suka juga Mbak Emi. karena setiap pagi saya itu tidak tahu lah kalau suku apa itu, pokoknya kalau lagu Bugis saya suka juga dengar
0: mbak ini. Oke. Baiklah Bunda, kalau begitu siapa yang mau disapa ini Bunda?
3: Ya, pas ada yang sudah pada masuk tadi Mbak Emi. Salam sehat, bahagia selalu, dan buat Mbak Emi selamat bertugas bersama teman-teman ada di RRI. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih Bunda. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Ki, tadi disapa sama Rahma katanya. Kalau masyarakat tahu Ogi asli. Iya, apa kabar masyarakat?
4: Kabar-kabar baik.
0: Nah masyarakat ini kan di tanah perantauan nih, jauh dari daerah Bugis. Tapi masih ada tradisi apa yang masih biasa dilakukan di sana? Di
4: semua
0: bersama
4: masih
0: keluarga. Semua masih dipakai.
4: Bapak Dendang.
0: Bapak Dendang
4: panen
0: agak.
4: Panen padi, digunting dulu ke sini di rumah.
0: Begitu.
4: Diam. Ya, makan lawak, ikan mentah.
0: Wih, mantap itu. Emi juga suka lawak dulu. Mertuanya Emi itu Haji
4: memang
0: Cingki.
4: Orang Bugis Haji.
0: Iya. Haji Cingki sama Haji Tinggi itu kalau sudah bikin lawak balik.
4: Kalau dapat ikan tembang-tembang, lajang-lajang.
0: Lajang-lajang sama latang-latang dibikin mie lawak. Oke.
4: Okay. Apalagi kalau bikin jepa-jepa.
0: Jepa-jepa, nah itu jepa-jepa belum pernah dia bikin.
4: Nanti bikin jepa-jepa rumahnya Rama nanti.
0: Kenapa di rumahnya Rama, di rumahnya Mas Yara sudah? Banyak pohon tapi juga di situ.
4: Istriku, orang Jawa.
0: tahu Jawa ya, orang Jawa. Kan nanti Rahma yang ke situ bagian perdapuran masak-memasak begitu.
4: Masih ada di sebelah tetangga pintar.
0: Pintar masak juga. Oke, silahkan ada yang mau disapa.
4: Kalau lagunya?
0: Lagunya ada nih, banyak lagu ini disiapkan sama Bung tapi Rio
4: iya,
0: ini.
4: Itu biu-biu.
0: Biu-biu seperti lagunya iya. Lagi itu biu-biu. Artinya apa biu-biu?
4: Tidak ada ayah, tidak ada ibu.
0: Oh, yatim piatu begitu ya?
4: Iya, itu namanya biu-biu.
0: Biu-biu, coba nanti Emi lihat sudah disiapkan belum lagu biu-biu tadi ya?
4: Ada itu, biu-biu jadi
0: ya. Oke.
4: Format. Jadi kirim dulu untuk biu-biunya.
0: Iya.
4: Ada Rasid dia Bali, itu juga Rasid karena biu-biu juga tiada istri.
0: Biu-biu dia ya?
4: Iya, biu-biu cari istrinya.
0: Sendiri ya?
4: Situ. Jadi masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri.
0: Petik cengkeh sendiri, jual sendiri.
4: Sama.
0: Oke.
4: Ya itu aja, oke. Bagus hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti kembali kami buka line telepon Pro 1 pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini karena memang ada di formatnya itu judulnya biu-biu, banyak si biu-biu di sini ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur di musik tradisional dan budaya.

0: Baik, setelah tadi ada lagu Biu-Biu ya, untuk musik tradisional dan budaya, lagu dari daerah Bugis, warga daerah Bugis yang bermukim di Toli-Toli, Bual, Parigi, Mautong, atau di mana saja berada, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Dan tentunya dari berbagai daerah juga hadir setiap hari di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, juga pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, atau di jam 11 malam sampai jelang jam 12 malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana,
1: Putri Bugis.
0: Putri Bugis, Biu-Biu, anak Biu-Biu. Iya, Mbak Gebi, apa kabar ini Mbak Gebi?
1: Iya, alhamdulillah, mapelala dek jeng.
0: Iya, mapelala dek, makanya lagu-lagu Ogi ini mendinginkan suasana ya.
1: Iya, makanya sedih lagu-lagu Ogi itu.
0: Makanya sedih lagu-lagu iya, Ogi eh. Mbak Gebi terakhir iya ke selatan tahun berapa?
1: Tahun 2021.
0: 21, berarti sudah 5 tahun lalu ya. 5 tahun lebih, 50 tahun lebih. Apa yang masih diingat ini Bunda Gebi kalau terkait dengan budaya tradisi Bugis? Mungkin kalau di rumah masih dilaksanakan tidak seperti mak baca kalau mau lebaran?
1: Iya, mak baca-baca kalau mau lebaran. Mak gerek mano?
0: Gerek mano, gerek bembek, gerek sapi.
1: Jadinya sapi.
0: Jadi mano saja jadi.
1: Manuk saja.
0: Mama gerek manuk sih. Oke, itu salah satu yang masih tetap dilaksanakan, dilakukan di rumah ya.
1: Iya, itu adat orang Bugis itu, Bugis asli.
0: Bugis asli itu mak baca.
1: Baca-baca.
0: Mak baca-baca ini ya. Tanggal 27 mau lebaran Idul Adha ini pasti mak baca-baca lagi di rumahnya lagi Gebi nih.
1: Iya, mak baca-baca lagi.
0: Baca-baca lagi. Oke lah. Mak Gebi silahkan.
1: Mau dianu dulu sebuah orang Bugis yang ada di Toli-Toli. Selamat kemarin kali ini elong-elong Ogi, supaya sehat-sehat kembali.
0: Coba pakai bahasa Bugis kali Emi, pengen dengar di acara Ogi orang menyapa pakai bahasa Bugis. Ulangi.
1: Madisi di sini ke Tanala Toli-Toli. Itu saja.
0: Ya artinya.
1: Buat aja yang.
0: Artinya apa?
1: Artinya semoga sehat-sehat di tanah Toli-Toli.
0: Iya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, begitu ya?
1: Okay. Boleh lagu.
0: Ada mi lagunya sudah disiapkan ini?
1: Oh, saya kira masih baru boleh lagunya. Lagunya anu Mapa Dendang.
0: Mapa Dendang ada semua mi di sini tuh lagu Mapa Dendang.
1: Ada sering diputar Andik Nur Samsi.
0: Iya, Mapa Dendang ada mi juga disiapkan di sini sama Bung Rio Mapa Dendang.
1: Oh ya, makasih boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gebi di Lalos sudah tertutup, yang mau bergabung silahkan.

0: Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum ya aja.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Mira Berhimpun.
0: Ibu
1: Mira
0: Berhimpun. Ibu Lurah Mira. Berhimpun.
1: Ibu Mira.
0: Oh, Ibu Mira. Habis suaranya tidak jelas. Ibu Mira.
1: Mira.
0: M-R. Mira Berhimpun.
1: Iya.
0: Di mana Ibu? Lupa lagi Emi.
1: Di Tuele.
0: Di Tuele ada baku dekat dengan ini Bunda Clara kah?
1: Tidak.
0: Oh, tidak jauh ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Bunda suka tidak dengan lagu-lagu daerah Bugis?
1: Kalau mengenai lagu daerah Bugis ya suka, karena suami saya kan orang Bugis Sopeng.
0: Oh, orang Bugis Sopeng. Jadi tiap hari iya. Ini di rumah dengar lagu Bugis ini ya.
1: Iya juga. Sudah almarhum juga, meninggal 2014.
0: Jadi masih ada tentunya yang teringat dari tradisi-tradisi iya. Yang biasa dilakukan di rumah apa saja
1: iya.
0: Ibu?
1: Kalau saya Bu Haja kan orang Sanger, mau menikah dengan orang Bugis Sopeng.
0: Nah,
1: sebenarnya saya ini suami keluarga dengan Haji Nganur, Haji Fikri.
0: Oh, berarti keluarga dengan suaminya.
1: Dengan Ibu Haja, almarhumah. Haji Nganur, Haji perempuan.
0: Haji perempuan, Hajinya Rahmat ya.
1: Kemarin saya sering di Jalan Merpati.
0: Oh iya ya, tidak pernah ketemu ya sama Emi ya, atau pernah ketemu ya? Tahu ya.
1: Dengan Ibu aja punya mertua apa anak-anak.
0: Oh tahu, berarti cuman Emi yang ini Ibu Mira ya?
1: Iya, itu biasa sih gitu.
0: Iya.
1: Kemarin terangsang ada Ibu aja, tinggal Ibu Nur kadang-kadang sudah.
0: Oh begitu ya, jadi silaturahmi walaupun suaminya Ibu Nira sudah lama berpulang ke Ramatula, tapi silaturahmi dengan keluarga masih baik ya.
1: Keluarga besar kan di Tinigi.
0: Keluarga besar di Tinigi ya. Kalau Ibu putranya berapa?
1: Saya satu.
0: Satu. Terus sekarang di mana putranya Ibu?
1: Namanya Firman.
0: Firman.
1: Ada di pelabuhan. Menikah dengan orang pelabuhan.
0: Oh, jadi
1: dia bakantor di Badan Penanggulangan Bencana.
0: Oh, di BPBD ya. Luar biasa punya seorang anak dan bahagia sekali tentunya Ibu Nira ya. Ibu Nira Mira Berhimpun.
1: Mira.
0: Mira. Mira.
1: Iya, karena kan arti nama itu kan anu yang kasih dulu kepala pengadilan agama itu Pak Juhepa, karena kan perpindahan.
0: Iya, jadi dikasih nama Mira.
1: Mira.
0: Okay.
1: Kemarin pernah juga ke Sopeng ke Batu-Batu satu kali. Masuk di rumah raja masih ada.
0: Oh,
1: kan
0: begitu.
1: Keturunan raja.
0: Iya. Tapi kalau Ibu suaranya, cara ngomongnya itu seperti dialeknya orang Toli-Toli begitu.
1: Ya karena lama di Toli-Toli.
0: Lama di Toli-Toli.
1: Dari tahun 72.
0: Oh, ya. 72 sampai sekarang. Berarti umurnya Ibu Mira sekarang berapa?
1: Sudah tua, sudah 60 lebih.
0: Berapa?
1: Sudah 60 lebih.
0: 60 lebih tapi suaranya masih seperti ABG.
1: Oh iya.
0: Seperti. Oke, okay, senang sekali bisa ngobrol sama Ibu Mira ya. Jadi suka juga dengan lagu-lagu Bugis. Tapi kalau biasanya tradisi di rumah waktu masih ada suaminya itu bikin acara apa, misalnya kalau mau lebaran atau apa, tetap
1: baca-baca
0: doa begitu ya.
1: Iya, pakai baki.
0: Baki doa arwah begitu ya.
1: Iya,
0: baca arwah. Oke,
1: terima. Karena mertua saya dua-dua haji. Iya, jadi awal bulan kadang sama akhir bulan juga kadang haji perempuan itu baca-baca doa.
0: Iya, baca-baca. Alhamdulillah
1: karena,
0: ya.
1: Iya kan anak tunggal kalau di selatan.
0: Iya.
1: Ya, keturunan raja haji perempuan.
0: Jadi kalau sudah almarhum tapi tradisi di rumah Ibu masih jalankan atau stop setelah suaminya meninggal? Sudah stop ya?
1: Iya, masih.
0: Oh, masih. Alhamdulillah. Iya. Baik, sehat selalu Ibu Mira.
1: Ya.
0: Sehat selalu ya Ibu Mira ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu Mira, ada yang mau disapa? Paling banyak 3 orang lah.
1: Ya, yang mau disapa saudara di Jalan Gelatik sama di Balikpapan, adik Hasna, lu keluarga besar Poteng.
0: Itu saja. Baik, terima kasih Bu Mira. Waalaikumsalam. Kalau ketemu sama keluarga-keluarga yang lain, salamnya Emi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Rasid di Abaling.
0: Rasid di Abaling. Bagaimana kalau dengar lagu-lagu Ogi di atas gunung?
2: Ya, Mbak, menghibur Mbak ini karena kita ini peti-peti di atas tangga ini ya. Kalau diputar-putar radio di samping ya terhibur lagi Mbak.
0: Terhibur
2: biar
0: lagi.
2: Panas ini. Biar panas ini Mbak ini.
0: Biar panas kalau lagi dengar-dengar lagu daerah Bugis, semangat ya.
2: Iya Mbak, semangat.
0: Oke, silakan. Kalau Bung Rasid sendiri tuh masih tradisi daerah Bugis masih dilaksanakan tidak?
2: Ya, kalau di rumahnya saudara kan saya hidup sendiri di gunung ini, jadi kalau turun ke kampung kan di rumahnya kakak saudara. Ya, dilaksanakan semua itu Mbak, baca-baca. Ya, kalau macam di kota itu kan saya punya sepupu juga itu kan kalau hari kurban dia kita juga masuk ke situ berkumpul.
0: Oh, berkumpul.
2: Iya.
0: Oke, terus Bung Rasid terakhir kapan ini ke selatan?
2: Kalau ke selatan ini waktu saya pulang ke selatan lalu itu tahun 2016, Mbak.
0: Oh, 2016.
2: Sampai sekarang belum pulang-pulang.
0: Sudah lama, sudah banyak mall di sana, pulanglah, jangan di gunung terus. Oke, baik. Mau menyapa siapa ini Bung Rasid?
2: Ada Pak Masyara, ada Pak Abdul Rahim, sama-sama kampung itu di Soping itu Pak Abdul Rahim itu Mbak.
0: Iya, coba pakai bahasa Ogi menyapanya supaya lebih oke.
2: Ada engkai Om Sadaha yang mau beli bola. Si Bawa Indok Musa yang mau beli bola.
0: Iya, Indok Musa, salam ya sama Indok Musa.
2: Nah, sadi bola aku non Roy yang mau beli bola kak. Bola kabaling.
0: Iya.
2: Ya terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya Rasid di Abaling ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Haja Eni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti orang dari Pulau Kabetan.
3: Pastinya.
0: Iya. Apa kabar Ibu Nur Aini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, sehat walafiat. Nah, kalau Ibu Nur Aini sendiri tradisi apa yang masih dijalankan sebagai warga Bugis ya, Ibu Nur Aini ya?
3: Suami orang Bugis.
0: Oh, kalau Ibu Nur Aini?
3: Kalau Nur Aini neneknya orang Bugis Pasdemke.
0: Kalau mamanya?
3: Si mama itu orang Bugis.
0: Oh, Bugis. Sebelah begitu, jadi sudah ini ya apa campuran ya?
3: Iya campuran.
0: Iya tapi tetap toli-toli. Indonesia toli-toli berarti toli-toli Bugis ya?
3: Iya.
0: Iya baik.
3: Bukan lagi orang asli Bugis.
0: Asli Bugis jadi Bunda orang kalau baru. Orang baru.
3: Iya.
0: Orang baru jadi karena suaminya orang Bugis biasa tradisi Bugis masih dijalankan ya di situ ya Bunda ya?
3: Tetek nih tuh Mbak Eni.
0: Tetek nih. Coba tahu Kiki je bahasa Bugis?
3: Macaka.
0: Eh siapa pale orang-orang pakai bahasa Bugis?
3: Di tawagi mudah-mudahan salamat mana Cik Lino Aera. Sehat mana Cik Matu. Sampai rapi leperenge.
0: Iya. Terus?
3: Sehat-sehat ya, Mbak Eni.
0: Oke. Okay. Baik, terima
3: Niar,
0: kasih.
3: Ya, kasih Mas Ni. Tega no Mas Ni. Niar. Semoga sehat ya manana. Assalamualaikum, Haja Eni.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih. Satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Hamza
0: Pak Hamza di Kampung Bual. Kalau Pak Hamza dengar lagu-lagu daerah dulu suka tidak?
4: Suka ya, suka sekali lagu-lagu Bugis itu.
0: Lagu-lagu Bugis. Ini lagu-lagu Bugis yang lama ya, yang sudah lama yang Emi putarkan.
4: Iya, iya. Dan bukan hanya lagunya, kue-kuenya juga suka, kue Belandanya.
0: Kue Belanda.
4: Kan perempuan-perempuanan juga kalau memang ada bisa.
0: Kue-kue
4: Bugis juga.
0: Kue-kue Belanda, kue-kue itu ya tradisional Bugis enak semua ya.
4: Wah, enak semua. Tapi bapak saya Bugis tapi Bugis Palopo.
0: Bugis Palopo. Tapi kalau Pak Hamza tahu bahasa Bugis?
4: Kalau bahasa Bugis biasa ada tahu sendiri tapi Palopo enggak tahu.
0: Oh, Palopo tidak tahu berarti karena sudah sering interaksi dengan yang ini ya, bukan warga Palopo ya.
4: Iya, okay. Karena memang tidak pernah ke keluarga sana. Makanya kalau ada keluarga yang bisa mendengar marga bapak saya Abdul Malik Solo.
0: Iya, coba pakai
4: Solo Pobua.
0: Pakai bahasa Ogi lah.
4: Iya.
0: Menyapanya pakai bahasa Ogi lah.
4: Itu semuanya bahasa Ogi ya.
0: Oke. Cedek. Pada Idi. Pada Idi. Cedek-cedek. Cedek-cedek doang.
4: Cedek-cedek.
0: Oke. Baik, silakan menyapa.
4: Nyapa ada Fatima tadi Jonggomoli, orang Bugis asli aja itu. Lalu ada Dian di Salu, ada Haryanti di Nalu sana. Terima kasih.
0: Terima kasih atensinya. Dan baik, senang sekali bisa menyapa pendengar di program acara ini ya. Kita bersama di lagu-lagu daerah Bugis. Nanti di next ada lagu daerah Manado, ada Gorontalo, ada Jawa, ada Medan, Padang, Bali ya. Parigi Mautong Buol, banyak lagi. Kita dengarkan lagu berikut ini.

Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya, mengulas tradisi dari daerah Bugis. Beberapa penelpon yang sudah bergabung juga, terima kasih. Semoga dari daerah manapun kita tetap satu Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Musik Tradisional selanjutnya. Untuk Fatimah, Bunda Rahma, untuk Bunda Ama, Mas Yara, Mbak Gebi, Ibu Mira Berhimpun, Bung Rashid, Ibu Nur Aini, dan Pak Hamsah, terima kasih semuanya. Selamat siang dan kita nantikan warta berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya hari ini. Dan harapan kami semoga Anda terhibur. Saatnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah disampaikan Warta Berita Daerah.

0: ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan.
1: Sementara itu peran utama. Inilah yang saya coba di khususnya di wilayah Palele Barat. Mampukah kita menjadi teladan, menjadi guru yang profesionalis kepada peserta didik? Karena selama ini guru di mata peserta didik, guru hanya sebagai pengajar saja.
2: Jadi terkait data tahun 2024 dan 2025, program-program kita ini pengurangan sampah. Program pengurangan sampah. Jadi data di tahun 2024, percakapan kita satu tahunnya itu 16.140 ton satu tahun.

0: Banyak atlet muda menembak, namun Perbakin harus selektif dalam mengakomodir atlet karena olahraga menembak berbeda dari olahraga pada umumnya. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara, mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait syarat-syarat pencalonan juga diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang terdaftar dan memenuhi syarat pencalonan di satu desa pilkades tetap dilaksanakan. Sardono melaporkan.
1: Tahapan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak di 44 desa di Kabupaten Teluk Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Teluk Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
2: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, diantaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
1: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Teluk Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
3: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkades ini.
1: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkades serentak tahun ini.
0: Saudara, pelantikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Palele Barat Kabupaten Buol berlangsung dengan semangat meningkatkan kualitas pendidikan dan peran guru di tengah masyarakat. Berikut laporan Alfian Syah.
4: Baik, saudara, pelantikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Palele Barat Kabupaten Buol berlangsung dengan semangat meningkatkan kualitas pendidikan dan peran guru di tengah masyarakat. Dalam pelantikan tersebut, Nanang Lahia resmi dipercaya memimpin PGRI Kecamatan Palele Barat untuk periode kepengurusan yang baru. Nanang Lahia menyampaikan harapannya agar para guru, khususnya di wilayah Palele Barat, mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Menurutnya, peran guru tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tapi juga menjadi sosok yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus nilai-nilai moral kepada siswa. Ia menilai selama ini masih ada anggapan bahwa guru hanya berfungsi sebagai pengajar semata. Padahal, kata dia, guru memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membentuk karakter dan memberikan inspirasi kepada peserta didik agar mampu berkembang secara akademik maupun sosial.
5: Sementara itu peran utama. Inilah yang saya coba di khususnya di wilayah

0: lebar. Mampukah kita menjadi teladan, menjadi guru yang profesionalis dalam peserta didik? Karena selama ini guru di mata peserta didik, guru hanya sebagai pengajar saja, bukan transfer ilmu. Saya berpikir persoalan guru mau di kota ataupun di desa, ini kan persoalan suasana. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, kayak khususnya di wilayahnya kita yang ada di wilayah Palembang Barat, sudah tidak masalah lagi. Masalah ini kan masalah hanya persoalan kalau keadaan kayak sekarang, berarti persoalan jaringan di desa terpencil sudah ada.
1: Sementara itu, anggota PGRI Kecamatan Palele Barat, Permadi Rasid, menjelaskan salah satu program yang akan dijalankan kepengurusan baru yakni metode pembelajaran berbasis penghijauan. Program tersebut menitikberatkan aktivitas belajar siswa di luar lingkungan sekolah melalui kegiatan penanaman dan pelestarian lingkungan. Metode pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi siswa.
2: Pertama, beliau akan melakukan program penanam penghijauan. Jadi yang penghijauan yang dimaksud ini bagaimana meningkatkan proses belajar anak didik yang tadinya hanya belajar dalam ruangan, kita konsep belajar outdoor dengan menggunakan konsep penanaman pohon-pohon ini. Dan ini akan terus berkelanjutan. Akan dilakukan penanaman ini di wilayah sekolah yang ada di Kecamatan Palembang Barat. Tidak menutup kemungkinan itu bisa dikembangkan di PGRI Kabupaten Bogor.
1: Dengan kepengurusan baru PGRI, Kecamatan Palele Barat diharapkan berbagai program yang dirancang mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat peran guru sebagai teladan di tengah masyarakat. Selain itu, inovasi pembelajaran berbasis penghijauan diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam menciptakan proses belajar yang lebih kreatif dan peduli terhadap lingkungan di Kabupaten Bol.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli menyebutkan jumlah timbunan sampah di wilayah Kabupaten Toli-Toli mengalami penurunan pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dan mengenai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli yang menyebut jumlah timbunan sampah di wilayah Kabupaten Toli-Toli mengalami penurunan, akan dilaporkan Martina.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli Didik Mansyur saat ditemui RRI mengatakan berdasarkan data yang tercatat di DLH Kabupaten Toli-Toli, jumlah timbunan sampah pada tahun 2024 mencapai 16.140 ton. Sementara di tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 11.776 ton. Penurunan volume sampah tersebut dinilai sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Dikatakan pihaknya saat ini mengkampanyekan program pemilihan sampah dari rumah, baik sampah organik maupun non-organik, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah.
5: Jadi terkait data tahun 2024 dan 2025, program-program kita ini pengurangan sampah. Program pengurangan sampah. Jadi data di tahun 2024, perlengkapan kita satu tahunnya itu 16.140 ton. Satu tahun. Nah, terjadi pengurangan di tahun 2025 menjadi 11.766 ton.
4: Dijelaskan saat ini pihaknya mengalami beberapa kendala diantaranya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta minimnya akses informasi terkait sistem pengelolaan sampah yang lebih maju dan modern.
5: Dan sumber daya dan informasi. Di daerah kita ini butuh informasi dari daerah-daerah atau kabupaten atau provinsi yang lebih maju sudah melakukan pengelolaan sampah.
4: Didi menjelaskan, pemilihan sampah sejak dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
6: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh masyarakat menjadikan olahraga menumbuhkan kesehatan tubuh, selain itu dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan tali silaturahmi. Berikut laporan Datra Hasan.
7: Saudara, suasana pertandingan sepak bola Bupati dan Wakil Bupati Cup tahun 2026 yang berlangsung di Desa Sandana tadi malam berbeda dari biasanya. Sebelum tim kesebelasan dari sejumlah wilayah melaksanakan pertandingan, perhatian penonton tertuju pada partai eksibisi antara tim sepak bola pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli yang dipimpin langsung Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya dan sejumlah perangkat daerah melawan tim Forkopimda yang dipimpin Dandim 1305 Buol Tolitoli Letkol Infantri Arianto Rolando bersama jajaran vertikal dengan skor tipis 0-1 untuk keunggulan Forkopimda. Bupati Tolitoli yang bertindak sebagai penjaga gawang harus kebobolan di babak kedua dengan durasi pertandingan 2x15 menit. Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai pertandingan mengatakan, laga semalam merupakan bentuk silaturahmi antar perangkat daerah, selain itu bentuk dukungan kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisivitas pada setiap pertandingan olahraga.
8: Ya memang kita harus akui, masih bagus dia punya mainan, fisiknya juga bagus, kemudian staminanya juga yang bagus. Karena tadi kita ASN ini banyak pergantian pemain, dan saya lihat masih muda-muda tapi duluan dia staminanya menurun. Eksibisi ini memang membangun silaturahmi antara ASN dan juga teman-teman Forkopimda. Jadi memang setiap ada momen-momen kita akan melaksanakan kegiatan ini.
7: Sementara itu Kepala Desa Sandana Sofian Jalal mengatakan fasilitas olahraga di Desa Sandana saat ini sudah dibenahi dengan berbagai sarana termasuk penerangan di malam hari. Mengingat antusias warga pada kegiatan olahraga cukup tinggi sehingga pihaknya terus berupaya agar kegiatan olahraga tetap berjalan di wilayah itu.
9: Untuk minat olahraga antusias masyarakat ke Sandana ini sangat baik karena memang tujuan saya kemarin kenapa saya buatkan sarana prasarana olahraganya ini di Desa Sandana. Salah satu tujuannya itu karena saya melihat bakat-bakat teman-teman kita, anggota mas pemuda-pemuda yang ada di Sandana itu rata-rata banyak peminatnya di Sandana. Karena kalau mau hidupkan ekonomi di tengah-tengah desa, masyarakat ini, kita harus buat seperti ini. Harus sinergi sarana olahraga dengan ekonomi yang ada di desa.
7: Untuk itu diharapkan masyarakat utamanya tim kesebelasan yang bertanding untuk tetap menjaga kondisivitas dalam setiap pertandingan. Sebab menang kalah merupakan hal yang biasa dan harus diterima secara lapang dada bagi setiap atlet yang menjalankan pertandingan.

0: Saudara, Pemkab Perbakin Kabupaten Toli-Toli mengakui meski pihaknya memiliki banyak atlet muda menembak, namun Perbakin harus selektif dalam mengakomodir atlet karena olahraga menembak berbeda dari olahraga umumnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Salam olahraga, saudara. Pemkab Perbakin Kabupaten Toli-Toli terus memaksimalkan 7 klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin Toli-Toli untuk melakukan seleksi dalam merekrut atlet menembak yang akan dipersiapkan menghadapi ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang berlangsung di Kabupaten Morowali November mendatang. Sekretaris Pemkab Perbakin Toli-Toli Dr. Mulyadi Daeng Silasa saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski pihaknya memiliki banyak atlet muda menembak, namun Perbakin harus selektif dalam mengakomodir atlet karena olahraga menembak berbeda dari olahraga pada umumnya. Di sisi lain, belum adanya atlet menembak Kabupaten Toli-Toli yang mampu mengharumkan nama daerah ini di berbagai kancah serta level pertandingan juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Perbakin Toli-Toli, sebab minat atau bakat generasi muda terhadap olahraga ini masih minim. Sejauh ini Perbakin telah memiliki sarana-prasarana atau lapangan menembak di belakang Kesdim yang selama ini digunakan untuk mengasah kemampuan para atlet menembak daerah ini yang tergabung dalam Pemkab Perbakin Toli-Toli.
2: Kalau untuk sarana dan prasarana, kita sebenarnya punya lapangan tembak itu di belakang Kesdim di Palasakan yang selama ini digunakan dan baru dan di tahun kemarin kita sudah punya lapangan tembak tersendiri di Stadion Novi. Tapi itu pun belum lengkap ya sesuai dengan sarana dan prasarana yang seharusnya ada begitu. Tapi sementara kita terus upayakan kalau itu akan memenuhi syarat sebagai.
1: Sementara itu Ketua PSTI Kabupaten Toli-Toli Sondang Maruli saat diwawancara RRI mengatakan, sejauh ini PSTI Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan para atletnya untuk menghadapi ajang multi-event Porprov dengan latihan di dua lapangan berbeda. Hal itu dimaksudkan mengasah kemampuan para atlet sebelum diterjunkan membela daerah ini pada Porprov 10 Morowali November mendatang. Latihan maksimal telah dilaksanakan pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Porkap.
3: Pokoknya dari mulai kita selesai Porkap, kita laksanakan terus sudah latihan, kecuali kalau ada kegiatan lain maka kita istirahat. Kalau tidak ada, tiap sore kita latihan, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Ada atlet murni, ada yang P3K.
1: Untuk itu dirinya berharap latihan maksimal yang dilaksanakan saat ini dua lapangan berbeda mampu membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli di ajang bergengsi multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali.
0: Dan saudara, laporan Ahmad Mukadas mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
3: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City, tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champion terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Baik, pendengar, sebuah lagu dengan menggapai matahari, mengejar matahari. Sekaligus saya Emmy pamit dari ruang dengar Anda. Ada Mbak Mariani selanjutnya akan menemani Anda. Saya Emmy Darmoswito, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pro 1. Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dendutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar, saya Mariani Rauf kembali akan menemani kebersamaan Anda dan di Pro Dandut. Dandut adalah kita seperti biasa, kita joget lagi ya. Silakan gabung yang ingin meramaikan kebersamaan kita, langsung disapa. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Dandut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Kelurahan Nalu.
0: Iya, Pak Kendi di Kelurahan Nalu. Apa kabar? Hujan deras kah Pak Kendi di sana?
1: Alhamdulillah hujan selama ini kita hujan airnya tersabur deh.
0: Iya, akhirnya setelah beberapa hari tadi pagi luar biasa panas ya. Sekarang hujan dingin rasanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Melepas bahaya selama ini kemarin.
0: Iya, jadi. Acara apa di rumah ini akhir pekan ini atau sebentar ada program apa ini Pak untuk malam mingguan ya Pak Kendi?
1: Nah, cuman ada bikin buah itu tidak buah apa saya manis-manis.
0: Oh, buah manis-manis biar Pak Kendi makin manis ya.
1: Yang dicampur susu pakai sirup.
0: Oh,
1: saya tidak makan buah.
0: Aduh.
1: Takut karena
0: iya, buah segar dong jadinya manis memang itu. Apalagi cuaca panas kan memang enaknya ya bikin buah, Pak ya, supaya tidak dehidrasi kitanya.
1: Anak-anak bikin jam dan minum saya, Ibu Mariani, ya,
0: iya. Tau
1: malunya.
0: Oke, Faktor U. Mau request lagu apa dangdutannya Pak Kendi?
1: Lagunya Datuk Siti Nurhaliza, iya. Nirmala.
0: Nirmala, Nirmala, Nirmala ada di mana ini Pak Kendi? Nirmala single dong buat siapa ini? Silakan.
1: Semuanya pendengar Pro 1 RRI. Selamat siang menjelang sore, semua pada sehat-sehat semua. Oke. Terima kasih teman yang rau.
0: Iya, terima kasih Pak Kendi. Waalaikumsalam warahmatullah. Selanjutnya penelpon berikut. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Kita Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi hujankah di sana Mbak Gebi di Lalos?
2: Iya, hujan banget.
0: Hujan juga. Bagaimana sebentar ini akhir pekan malam minggu mau kemana Mbak Gebi? Ada planning tidak mau kemana? Mana ke
2: ya.
0: Mana? Mau ke mana sebentar Mbak Gebi?
2: Ya, biasa ya.
0: Di rumah saja Mbak Gebi, tidak mau ke taman kota?
2: Hah?
0: Tidak ke taman kota sebentar malam mingguan?
2: Tidak Mbak.
0: Tidak, oh ya. Oke lah Mbak Gebi, mau rekes lagu apa dangdutannya?
2: Lagunya Iri Susan, Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda. Senggol dong buat siapa nih? Disapa-sapa dulu.
2: Ada Pak Kendi tadi, ada Pak Mas Kiara, Daroy, ada Pak Tima, ada Rahma, ada Bunda Ama. Itu saja Mbak Ani, ucapannya Mas Tore buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullah. Penelpon lainnya, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Gita di Ginunggung.
0: Bunda Gita Ginunggung, apa kabar Bunda Gita? Hujan deras?
3: Iya, bosi-bosi.
0: Iya, alhamdulillah setelah panas berapa hari sekarang hujan ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Oh iya, oke. Baik, mau request lagu apa Mbak Gita hari ini?
3: Ulan Merindu dari Cici Paramita.
0: Oh iya, Ulan Merindu. Buat siapa dong lagunya? Silakan.
3: Buat Pak Kendi tadi, Bunda Gebi, Bunda Ama, dan semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Dan semoga sehat selalu. Dan buat Bunda Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Penelpon lainnya, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
4: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapakah di mana hari ini?
5: Bunda Clara.
0: Oh, Bunda Clara, kenapa suaranya sudah lain-lain? Ani dengar ini, Bunda.
5: Bunda Clara mau menyapa dulu Mbak Ani.
0: Oh, boleh, silakan, Bunda.
5: Menyapa buat Pak Kendi tadi, juga Gaby di Lalos, dan Ibu Eli di Dondo, dan semua AFC dan pendengar setia di mana saja berada.
0: Iya.
5: Salam sehat semua Mbak Ani.
0: Iya.
5: DP lagu Mbak Ani, hujan.
0: Hujan dari siapa itu, Bunda?
5: Karena bersyukur Mbak Ani, hujan
0: bunga-bunganya
5: segar.
0: Sama dengan bunga-bunganya Ani kemarin. Waduh, pada kering-kering semua ini Bunda. Sekarang sudah hujan ya.
5: Syukur Mbak Ani, hujan hari ini.
0: Iya, baik Bunda. Menyapa buat siapa tadi ini Bunda? Semuanya sudah disapa belum ini?
5: Buat Mbak Ani, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin.
5: Makasih Mbak Ani,
0: terima kasih,
5: selamat
0: kembali.
5: Sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore kembali ya. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung ya, mudah-mudahan terhibur selalu hari ini, bisa menikmati sore dan juga akhir pekan. Hujan yang turun adalah hujan berkah setelah beberapa hari luar biasa panas ya. Oke, kita next sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa? Di mana?
6: Musi Bani, Lois.
0: Musi, Bung Lois. Bung Lois Malosong juga sudah hujan ya?
6: Iya, Musi Jepo.
0: Hujan-hujan lagi bikin apa ini? Ada pisang goreng kah? Atau ada apakah?
6: Ay, cuma gula aren. Oh,
0: kasihan dong kopinya jomblo. Kopi jomblo sama dengan orangnya jomblo melulu ya. Oke deh, baik. Hari ini mau rakes dangdutan apa ini?
6: Kami ikutkan lagunya Bunda Clara, Hujan.
0: Oh iya, oke. Senggol dong buat siapa ini?
6: Iya, Pak Kendi di Nalu. Apa kabar Pak Kendi? Sehat-sehat. Aki juga Arianti. Ada dua G, Gedi Gita, Maharawi, Mutiara, Rahma, Hasmi, kemudian Sherly, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Doa terbaik untuk Mbak Ani. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam.
0: Iya.
7: Adalah kita.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana gerangan hari ini?
7: Rita loh Mbak, dengan Dian.
0: Mbak Dian, apa kabarnya? Selalu hujan deras kah?
7: Belum Mbak Ani.
0: Oh, belum? Masih panas? Atau masih mendung di sana?
7: Sudah mendung.
0: Kencang. Oh, begitu ya. Oke lah, hari ini Mbak Dian mau ikutan lagu apa?
7: Lagunya Lesti. Ada
0: Lesti.
7: Yang punya.
0: Ada yang punya siapa yang punya? Ada yang punya. Bagaimana Mbak Dian? Ada rencana malam mingguan kemana hari ini?
7: Di rumah saja Mbak Dian.
0: Di rumah saja. Oke lah, baik. Hari ini menyapa buat siapa? Silahkan.
7: Menyapa yang sudah masuk tadi, ada Lois, Bunda Nur Aini di Kabetan, terus Bung Hamta, Winarto, Pak Hamid di Tobo Lois. Pokoknya buat semua-semua saja yang lagi dengar Eritritoli di mana sudah berada. Selamat sore, selamat menikmati hujan. Pastinya hujan yang membawa berkah ini. Oke, buat Mbak Ani, selamat bertugas, tetap semangat, pastinya selalu sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
7: Pesannya warga selalu saja Mbak Ani.
0: Oke lah, baik.
7: Saja Mbak Ani, selamat.
0: Ya, terima kasih, waalaikumsalam. Penelpon berikut sebelum kita jeda ya. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
8: Waalaikumsalam, Mbak Ani.
0: Iya.
8: Ada lagi.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
8: Bunda Ama di Lembah.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama Lembah hari ini?
8: Ya, alhamdulillah hujan.
0: Sudah turun. Iya, jadi beberapa hari panas ya, sekarang hujan jadi dingin
8: ya,
0: adem begitu ya. Iya, apalagi kalau ada pisang gorengnya. Mantap betul kalau ada pisang gorengnya Bunda ya.
8: Cuma anu saja, cuma direbus sama jagung.
0: Oh, Oh, mie rebus sama jagung, mantap itu pakai dabu-dabu. Aduh, lupa itu. Lupa kalau ada warungnya Ko Ina masih banyak tagihan bom belum dibayar. Oke.
9: Okay.
0: Iya, Bunda. Nanti bisa ikutan lagu yang mana ini, Bunda?
9: Hujan.
0: Hujan, oke lah. Hujan menyapa. Iya, jadi mau rencana malam minggu, mudah-mudahan sebentar cuacanya bersahabat lagi, Bunda ya.
9: Iya, itulah mudah-mudahan kembali bersahabat lagi kan sudah menjelang maghrib.
0: Oke lah, baik. Menyapa Bunda, silahkan.
9: Iya, menyapa juga sudah pada masuk tadi, semua tampak terkecuali Mbak Ani.
0: Mm-hmm.
9: Semoga kita mati dulu biar cuma sekali ini hujan.
0: Amin, amin.
9: Ya, bersyukurlah. Buat Mbak Ani, salam sehat, selamat bertugas.
0: Iya.
9: Salam sehat bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
9: Oke, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita jeda dulu pendengarnya. Ini sudah banyak penelpon. Namun sebelumnya kita gabung lagi ya. Kita terima lagi penelpon yang mau gabung. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau joget dulu. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar, Siti Nurhalisa dengan Nirmala baru saja menghibur Anda. Sebelum kita lanjut joget dangdut, sebuah pengumuman kami sampaikan dulu mengisi layanan masyarakat untuk sore hari ini. Pengumuman berasal dari PT Interpariwara Global Jakarta. Ditujukan kepada masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya, saudara pendengar, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh, aromanya wangi, sekali teguk, rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000 per bungkus. Plus setiap pembelian satu bungkus langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 didapatkan di Aneka dan juga Mario Swalayan. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau ke toko Regina. Serta Gerald Mandiri depan Lapas Tambun, kemudian juga Kecamatan Galang. Bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, dan juga ke toko Namaste. Pusat kota bisa di toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairula Salamaya Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Pria berkelas, minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar pengumuman yang telah kami sampaikan menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih.

0: Saudara pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan menyapa penelpon, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan di video media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz, Indonesia, mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube official iNews yang tayang pada Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan Laptop Lagap tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook

imajinasi liar itu bisa menjadi kenyataan jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, jika kita terus mengabaikan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya soal menyelamatkan alam, tetapi juga melindungi kehidupan kita sendiri, mulai dari kesehatan fisik, keberlanjutan sumber daya, hingga kualitas hidup yang jauh lebih baik. Semua itu bergantung pada bagaimana kita memperlakukan bumi ini. Melindungi alam berarti kita menjaga masa depan kita. Sebagai makhluk hidup yang bergantung pada alam, sudah saatnya kita berhenti bersikap acuh dan juga mulai berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang memiliki banyak manfaat penting, baik bagi manusia maupun juga ekosistem. Nah, beberapa manfaat utama menjaga lingkungan adalah kesehatan manusia bisa terjaga. Itu yang pertama. Lingkungan yang bersih dan juga hijau dapat mengurangi resiko penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, alergi, kemudian juga penyakit akibat polusi udara. Udara bersih dan juga air yang tidak tercemar sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian kelestarian alam dan juga keanekaragaman hayati. Menjaga lingkungan membantu melestarikan flora dan fauna, mencegah kepunahan spesies, dan juga mempertahankan keseimbangan ekosistem. Hal ini penting agar tidak terjadi gangguan pada rantai makanan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Saudara pendengar, manfaat untuk menjaga lingkungan adalah ketersediaan air bersih. Pelestarian sumber daya air seperti sungai, danau, ini memastikan pasokan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Hutan juga lebih terjaga dan juga membantu siklus dan juga mencegah dari kekeringan.

0: minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baik pendengar, kami masih terus bersama di sore hari ini dan selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama karena memiliki manfaat. Manfaat berikutnya adalah mencegah bencana alam. Hutan yang terawat juga berfungsi sebagai penyerap air sehingga mencegah banjir dan juga tanah longsor. Nah, selain itu, pendengar, ekosistem mangrove di pesisir dapat melindungi dari abrasi dan juga gelombang pasang. Nah, yang berikut adalah keberlanjutan pertanian, tanah yang sehat dan juga tidak terkontaminasi bahan kimia akan menghasilkan pangan yang berkualitas. Pertanian organik dan juga konservasi tanah mendukung keberlanjutan pangan di masa depan. Selanjutnya mengurangi dampak perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menanam pohon dan juga mengurangi polusi industri dapat memperlambat laju pemanasan global. Ini sangat penting untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim ekstrim. Yang berikut adalah mendukung ekonomi hijau, wisata alam yang terjaga, produk organik dan juga energi yang terbarukan. Ini membuka peluang ekonomi baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dan selanjutnya pendengar, manfaat berikut adalah meningkatkan kualitas hidup, lingkungan yang bersih dan juga asri, meningkatkan kenyamanan dan juga kualitas hidup. Kehidupan yang dekat dengan alam juga terbukti mengurangi stres dan juga meningkatkan kesejahteraan mental, kemudian menjadi warisan untuk generasi mendatang. Dengan menjaga lingkungan sekarang, generasi mendatang dapat menikmati alam yang sehat dan juga sumber daya yang cukup. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Sepertinya tidak ada orang nih.
2: Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini.
1: Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak.
2: Hanya sekali? Nanti kalau kamu berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu.
3: Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya, memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami. Nanti pada pukul 17 Anda bisa mendengarkan siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju.
1: Hei Ica, ayo kita cari pohon yang besar Ica buat orang tebang.
2: Eh, jangan sembarang tebang pohon.
1: Kenapa?
2: Di kawasan hutan, kita itu harus tanya sama petugas, boleh tidak kita tebang pohon di sini?
1: So, masalah apa?
2: Kita semua itu mesti tahu, bencana alam di kawasan hutan itu terjadi yang diakibatkan hilangnya sebagian pohon sebagai penyangga air. Karena ulah kita juga sebagai manusia, tidak bijak menjaga hutan. Makanya terjadi banjir, longsor, dan kekeringan.
3: Stop! Penebangan pohon di kawasan hutan tanpa kendali. Hutan lestari, aman hidup kita.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda mendengarkan Gema Sari Pati Maju, siaran berjaringan Korwil Nusantara 4.
1: Pro 1, kan informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan di sore hari ini kita hadirkan tentunya untuk perjumpaan kita dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan

0: Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
1: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah mereka yang kita melatih untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
2: Di mana digelar karya itu, anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
0: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas kembali ke Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya dari RRI Makassar. Kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
5: Baik, selamat sore Riko.
4: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
5: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
7: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lain.
6: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari Palu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
4: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
8: Ya, Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
8: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya

0: yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
2: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di Makassar.
2: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakatnya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa, pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
5: Tahapan pemilihan kepala desa pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
6: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
5: Sementara itu Kepala Desa Bambapula Kecamatan Dambal Utara Kabupaten Tolitoli Aidil Abidin sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
7: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut peraan pilkades ini.
5: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkades serentak tahun ini.
4: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli, saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Maria dari Tolitoli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
9: Selamat sore rekan Ilham.
3: Iya. Silakan untuk informasinya.
9: Informasikan saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojonauna, Sigit Labolong.
10: Ya, ya, pakaman ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojonauna khususnya selama fenomena El Nino ini?
11: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojonauna, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojonauna, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir, artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
10: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojonauna khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
11: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga dengan dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
12: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Panda yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari. Rekan Riko Ilham. Riko.
3: Baik, baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah dibagikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore. Yeah.
13: Selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
13: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
14: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak, baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
15: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan termasuk tes urin tidak ada yang positif, kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
14: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita berbagi kebersamaan Anda untuk sore hari ini dengan sajian hiburan dan ragam informasi menarik lainnya.

Saudara pendengar, masih bersama kami informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti LPG, di antara yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas. Nah, gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Dan tidak tanggung-tanggung pendengar, menurut hasil kajian, ia mengatakan bahwa penggunaan CNG ini bisa menjadi lebih murah 30%. Ia juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG berlimpah di Indonesia didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, dan ini bisa lebih efisien. Sedangkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa percepatan konversi utama untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi. Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah yang besar guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Ya, pendengar, demikianlah informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sambil menikmati suasana sore Anda, masih terus dengan beragam hiburan dan juga sajian informasi menarik kami hadirkan.

Saudara pendengar, pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta, alamat Global Lantai 5 Jalan Sultan Hasanuddin nomor 47516, RT 6 RW 2 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Ditujukan kepada masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000 per bungkus. Plus setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 dengan mudah didapatkan di Aneka Swalayan, Mario Swalayan, area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Galang bisa ke toko Umi Kalsum Pasar Sandana, juga toko Namaste. Daerah pusat bisa ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamaya Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di malam hari ini. Suasana sore jelang malam ini ya. Jadi belum malam karena di luar sana gelap sekali ini. Oke, pendengar, bagi Anda yang tetap bersama kami, semoga perjalanan di hari ini akan mengantarkan kita pada begitu banyak hal. Apalagi akhir pekan yang punya rencana mau malam mingguan. Semoga cuaca juga sebentar sudah bisa bersahabat lagi ya. Jadi apapun rencana kita, hari ini semuanya bisa terwujud dan Anda bisa mewarnai suasana akhir pekan Anda. Dan jangan lupa sebentar pendengar, seperti biasa pukul 22 waktu Indonesia Tengah akan ada acara karaoke udara. Dan untuk menemani kebersamaan Anda sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Rahmah.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, sebelum kami hadir dengan sajian lagu-lagu islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial TikTok yang menyampaikan Presiden FIFA umumkan pertandingan kualifikasi ulang Timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya pendengar, klaim dalam video tersebut yang menyebutkan Presiden FIFA mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Ahad dini hari, 12 Oktober 2025.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir pendengar, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari terjadinya konflik.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: tujuan melayani 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, sudah pukul 18.41 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama Anda di kesempatan malam hari ini, menikmati malam yang begitu bahagia bersama dengan keluarga tercinta, kemudian juga momen yang begitu berharga yang bisa kita rasakan.

Saudara pendengar, Agnes Monica baru saja menghibur Anda dan membawa kita pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Bupati dan Forkopimda meriahkan turnamen sepak bola di Sandana. Suasana turnamen sepak bola Bupati dan juga Wakil Bupati Cup 2026 di Sandana berlangsung semarak. Sebelum pertandingan antar tim dari berbagai wilayah dimulai, masyarakat terlebih dahulu disuguhkan laga eksebisi antara tim pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melawan tim Forkopimda. Pertandingan persahabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Toli-Toli Amran Haji Yaya yang turut memperkuat tim pemerintah daerah sebagai penjaga gawang. Sementara tim Forkopimda dipimpin Dandim 1305 Bol Toli-Toli Arianto Rolando bersama dengan sejumlah unsur vertikal lainnya. Laga berlangsung seru dengan durasi 2x15 menit dan tim Forkopimda berhasil unggul tipis 1-0 setelah mencetak gol pada babak kedua. Usai laga, Bupati Toli-Toli Amran Haji Yahya juga mengatakan bahwa pertandingan eksebisi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dan Forkopimda.

Saudara pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Interpariwara Global Jakarta. Alamat Global Lantai 5 Jalan Sultan Hasanuddin nomor 47516 RT 6 RW 2 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12160. Ditujukan kepada masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000 per bungkus, plus setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di Aneka dan juga Mario Swalayan. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, dan juga toko Namaste. Daerah pusat bisa ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamai Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Anda kami mengucapkan terima kasih. Dan sekaligus saya Ani akan pamit, setelah saya di tim Toli-Toli malam nanti akan ditemani oleh Andi Nur Samsu. Kita berpisah, selamat berakhir pekan, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda kembali dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dan pendengar, kita dalam toli-toli malam ini nantinya kami akan menyajikan serangkaian lagu-lagu dan juga informasi penting lainnya bagi Anda. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh,

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Berikir di manapun Anda berada, setelah tadi ada Geisha dengan pilihan hatiku yang kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya di malam minggu ini kami akan hadirkan lagu vibe cerah dari Run. Ya, cocok buat Anda yang saat ini tengah

Ya, itulah tadi lagu dari Ran dengan Pandangan Pertama. Dan buat yang saat ini tengah dalam nuansa manis ya, untuk Anda yang malam ini lagi jatuh hati sama seseorang, ini dia lagu yang cocok untuk Anda.

Ya, buat Anda yang saat ini lagi tengah menuju tempat Anda nongkrong bersama teman-teman Anda atau orang yang Anda cintai, ini dia lagu yang sangat pas untuk menemani Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini lagi bingung menghadapi pasangan Anda, ini dia soundtrack untuk menghadapi

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, tentunya serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus hadir menemani malam minggu Anda. Ya, dan tentunya buat Anda yang saat ini tengah berbunga-bunga, ya, malam hari ini kami akan hadirkan sebuah lagu dari pemilik suara lembut, agar malam minggu Anda, ya, tentunya ini lebih terasa manis bersama orang-orang yang Anda cintai.

Ya, buat anda yang lagi LDR malam ini, ya tentu lagu ini sangat cocok buat kalian. Dan pendengar di manapun anda berada, buat anda yang saat ini tentunya lagi berusaha untuk tetap setia meski godaan banyak di luar sana. Ini dia lagu untuk anda, Menjaga Hati.

jadi waktu yang tepat untuk Anda kembali bernostalgia bersama orang-orang yang Anda cintai. Ini dia Samson, kenangan terindah.

Dimanapun Anda berada yang lagi tengah menikmati malam minggu ini, kita akhir kebersamaan kita lewat satu lagu buat Anda yang malam ini lagi jalan bersama orang yang spesial. Lagu ini sangat pas untuk Anda, tapi tidak untuk kami yang saat ini lagi tugas karena masih disibukkan dengan aktivitas. Ini dia Kahitna, cantik.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu BAM Indonesia. Dan kini kita nantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta guna turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden

0: Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
2: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandhi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
5: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
4: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena

0: Pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik diesel di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dan kita juga sebagai.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
0: kosgerti. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter yaitu Muafik mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Iya, Ayan.
5: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
7: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai-pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
6: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia, karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
9: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana
11: Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.000
10: 2016 tiket yang terjual dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Ini Abdul Lidl Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Mendengar di mana pun Anda berada, kami informasikan ada kabar seru untuk Anda, khususnya pecinta kopi. RRI Tolitoli bersama Kopi Bintang 5 menghadirkan kuis ngopi seru yang hadir sepanjang bulan ini. Caranya mudah, cukup jawab pertanyaan yang diposting di media sosial RRI Tolitoli, Instagram @RRI Tolitoli dan Facebook PPID RRI Tolitoli. Tuliskan jawaban Anda disertai alasan, dan jangan lupa tag teman Anda serta cantumkan hashtag Kopi Bintang 5. Menariknya, akan ada hadiah dari Kopi Bintang 5 untuk peserta yang beruntung dan aktif. Pengumuman pemenang akan dilakukan setiap 3 kali kuis, dan hadiah dapat diambil langsung di kantor RRI Tolitoli. Ayo segera ikuti kuisnya dan jadilah pemenang berikutnya. Kopi Bintang 5, kopinya pria berkelas.
1: Apa mau tanya lagi?
2: Mau tanya apa lagi, Ade?
1: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
2: Iyo, Ade, hujan dia marah.
1: Ih, masa hujan juga bisa marah?
2: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di malam hari ini kami akan hadirkan lagu Mimbar Agama Buddha yang malam hari ini bersama Biku Utamo MT dengan judul Gaya Hidup Menuju Bahagia.
5: Ibu Bapak, mendengarkan dhamma atau ajaran agama Buddha tidaklah mudah. Di dalam bahasa Pali ada kalimat yang bunyinya Kicang Sadhamma Sawanang. Kicang itu sulit, amat sulit. Sadhamma Sawanang, sulit untuk mendengarkan dhamma yang benar. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, apakah sekarang sulit mendengarkan dhamma? Bukankah di Dhamma Sundara sebulan bisa 3 kali, 4 kali, ditambah hari Minggu, masih Jumat sore ada latihan meditasi? Dan banyak para biku yang mengisi di sini dibandingkan mungkin dengan di kota-kota yang lain. Para biku bisa setengah tahun sekali atau kadang-kadang ada yang setahun sekali. Sekarang ada video, ada CD, ada kaset. Apakah sulit mendengar dhamma? Apalagi di televisi, dulu hanya TVRI, sekarang televisi swasta, ada mimbar agama Buddha. Kalau dulu saya pernah mengisi sebulan sekali, sekarang setiap hari Senin ada pelajaran agama Buddha. Apakah sulit mendengar dhamma? Saya ingin cerita, saudara, menarik sekali. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan komentar. Di satu kota kecil kami mengirim biku tertentu untuk dama kelas. Kemudian setelah biku ini memberikan pelajaran, ada umat yang memberikan komentar. Wah, pelajarannya biku itu tidak bermutu, gitu ya, tidak bermutu. Dilaporkan kepada kami. Saya kemudian diskusi dengan Bante Joti. Kita baik juga mendengarkan masukan penilaian dari masyarakat. Apa kekurangan kita? Tetapi juga sebagai biku kita perlu mengingatkan kepada masyarakat yang mendengarkan khotbah ceramah dhamma kelas. Akhirnya kita omong-omong dan Bante Joti memberikan komentar. Biku kita memang hanya sedikit sekali, dan yang sedikit itu tidak lebih dari 60. Harus melayani seluruh Indonesia dari Medan sampai ke Ambon sampai ke Irian Jaya. Selain jumlahnya sedikit, yang sedikit itu juga tidak punya kemampuan yang sama. Bante Joti memberikan komentar, kalau umat mendengar para biku mengajar dhamma, lalu dia memberikan komentar, wah, kalau biku itu sih pelajarannya enggak bermutu. Bante Joti memberikan komentar begini, kalau mau bermutu, yo dilakoni, ora mung dirungokake. Saya pikir bagus sekali ya. Itulah Buddhist wisdom, ibu bapak dan saudara. Jadi mendengar dhamma menurut ajaran agama Buddha, mendengarkan ceramah dhamma, sebetulnya yang didengar itu bukan suara yang berceramah dengan telinga, tetapi yang didengar itu adalah suara hatinya. Kalau Anda mendengar ceramah agama, agama apa saja, sebagai orang yang senang dhamma, mendengar ceramah dhamma, pada waktu saudara mendengarkan uraian itu, sebetulnya saudara mendengarkan juga ke dalam diri saudara. Saya sudah bisa menjalani apa belum ya? Kalau sudah, syukur, dipertahankan. Kalau belum, dicoba. Jadi kita mendengar ke dalam, membuat penilaian ke dalam, tidak menilai yang bicara. Kalau saudara menilai yang bicara, saudara tidak mendapat apa-apa. Wah, kalau Bante Panya, Bante Utamo yang memberikan ceramah, hebat. Ya saya tidak usah saudara nilai. Apa gunanya saudara menilai saya? Ya, hebat, jelas, runtut, mudeng saya. Sudah. Hanya itu. Saudara seperti ibu bapak dan saudara seperti juri. Seperti juri yang menilai pembicara. Oh ini hebat, ini bagus, ini tidak bermutu, ini jelek sekali. Dan saudara tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu benar juga kalau Buddha Gautama mengatakan mendengar dhamma itu sulit. Meskipun sudah ada VCD, ada CD, ada kaset-kaset, mendengar dhamma itu sulit. Karena kebanyakan di antara kita mendengar suara yang berbicara saja, tidak mendengar hatinya sendiri, tidak mendengar ke dalam. Mendengar yang berbicara dan menilai yang berbicara, tidak menilai dirinya sendiri. Tetapi apakah tidak boleh, Bante, memberikan masukan, memberikan apa itu, saran supaya yang berbicara itu lebih bermutu. Oh iya, sangat boleh. Supaya para biku, para samanera juga bisa naik mutunya. Oh iya. Tetapi sebelum Anda memberikan masukan kepada yang lain, menilai, memberikan kritik pada yang lain, nilailah diri saudara sendiri dulu. Setelah menilai diri sendiri, baru kemudian menyampaikan saran kepada yang lain. Kalau ibu bapak dan saudara hanya menilai orang lain, tidak pernah melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak mendapat apa-apa. Cara mendengar dhamma begitu. Di Thailand yang umat Buddhanya cukup banyak, dan umat Buddha tidak pernah terputus, kalau para biku berkhotbah begini, ada naskah yang dibawa. Dia duduk di kursi atau duduk bersila. Ya kadang-kadang tidak ada naskah, dan tutup mata. Kemudian khotbah. Saudara-saudara, berdana artinya mengurangi kemelekatan, membebaskan diri dari keserakahan. Yang mendengar juga begini, tutup mata. Dia mendengar reaksi dirinya. Saya sudah bisa menjalani atau belum? Kalau bisa, syukur. Kalau belum, saya mulai. Jadi dia mendengar ke dalam. Ya, kalau di sini saya praktek begitu, khotbah tutup mata, buka mata, yang dikhotbahi habis. Pulang pelan-pelan. Mungkin hanya tinggal pengurus wihara, tinggal protokol saja hilang. Tetapi ada gunanya juga, ada gunanya. Ya, yang berkhotbah tidak apa ya, atraktif. Tidak bergaya seperti orang jual jamu ya. Dia hanya menjelaskan dhamma dengan tutup mata, dengan pelan-pelan. Yang mendengarkan juga dengan anjali, dengan sikap hormat, tutup mata dan mendengar ke dalam dirinya. Sebetulnya bagus, meditatif. Hanya bagi beginners, bagi pemula itu mungkin tidak menarik. Kalau saya khotbah begitu mungkin, wah, tidak payu mungkin ya. Bahkan separuh bisa mengantuk, kalau sudah bosan pulang mungkin. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu, dari cerita ini saya ingin mengingatkan, selain kita semua belajar, baik yang mendengar maupun yang berbicara, baik saya yang berkhotbah maupun Anda ibu bapak yang mendengar, marilah kita mendengar ke dalam diri kita. Sampai di mana kita menjalankan dhamma, sampai di mana kita praktek dhamma. Kalau belum kita jalankan, kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan, ya kita tingkatkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini sebagai pembuka. Malam hari ini saya mendapatkan judul, apakah sebetulnya tujuan dari kehidupan ini sekaligus membuat hidup ini bermakna. Memang kita semua hidup. Kalau kita tidak hidup, mungkin tidak bisa hadir ke tempat ini kecuali dihadirkan oleh orang lain. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sulit untuk dimengerti. Saudara hidup? Oh iya, jelas saya hidup. Apa artinya hidup? Ini hanya pertanyaan seperti itu. Ya kita akan kesulitan menjawab apa artinya hidup. Lalu hidup ini untuk apa? Apa yang saudara tuju? Ya memang kalau kita ingin sembrono menjawab, ya kita bisa menjawab dengan, ya tidak tahu. Saya muncul di dunia ini juga bukan kehendak saya tiba-tiba muncul begitu. Ya, salah yang melahirkan misalnya begitu ya. Ya itu kalau kita mau menjawab dengan sembrono, dengan tidak berpikir panjang, dengan ngawur, ya bisa begitu. Dahulu kita mengenal IQ, EQ, ya, IQ. Intelligence quotient. Jadi kalau orang mendengar, banyak mendengar. Tetapi tidak sekedar mendengar. Dari apa yang dia lihat, yang dia dengar itu lalu timbul sesuatu dalam pikirannya. Timbul kreasi baru, timbul kreativitas. Orang mengatakan, oh dia cerdas. Yang lain mendengar, mendengar, mendengar, disimpan, disimpan, disimpan. Hanya sekedar dengar, sekedar simpan. Tapi orang ini cerdas. Punya kreasi, punya kreativitas, punya penemuan-penemuan, punya sesuatu yang baru. Dan itu jadi kebanggaan. Waktu saya SMP, SMA itu kalau IQ-nya 100, wah hebat, genius. Tapi setelah lama-lama dunia berkembang, disadari bahwa kecerdasan tidak membawa keberhasilan dalam kehidupan ini. Meskipun dia cerdas, meskipun dia kreatif, dia tidak bodoh. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, dia gagal. Marah ya marah. Ditanya sedikit, marah. Diingatkan sedikit, marah. Karyawan, keluarganya, stafnya, salah sedikit, marah. Ya kalau pinter semua, tidak ada yang jadi karyawan ya. Bos semua ya. Oleh karena itu disadari tidak hanya intelligence, tidak hanya intelektual, tetapi emotional quotient, kepandaian untuk memanage emosi, mengendalikan emosi, menjaga emosi supaya tidak negatif, menyakiti, menyakitkan hati orang lain, jauh lebih penting daripada dia pandai cerdas tapi meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, sampai ada sekolah untuk mendewasakan emosi. Ya, saya berpikir kalau belajar dhamma dan mau melatih meditasi, mengasah kewaspadaannya, itu sebetulnya sekolah seumur hidup untuk mengendalikan emosi. Jadi sekarang ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada EQ. Yang satu urusan intelektualitas, yang satu urusan emosi. Yang ideal itu dia pandai, dia kreatif, dia cerdas, dia tidak bodoh, dia tidak pasif, ya. Tetapi juga dia mampu mengendalikan emosinya. Ya, tidak meledak-ledak sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa tenang. Dia bisa memberikan nasihat dengan tidak menyakiti. Dia ditegur dengan tidak sakit hati. Ya. Dia memimpin yang lain dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Bukan dengan intimidasi, bukan dengan ancaman, ya. Mampu. Tetapi ada sesuatu yang kurang juga. Kurangnya apa? La nek wis iso kaya ngene kuwi ge apa? Kalau sudah cerdas lalu bisa mengendalikan emosi, tidak meledak-ledak, memimpin yang lain, tidak berangasan, tidak garang, tenang, sudah bisa, lalu giopo, lalu untuk apa ini semua, ini untuk apa? Kalau kita sudah mampu mempunyai kecerdasan dan mengendalikan emosi, sudah dengan dilatih dan mampu, lalu sudah bisa, ya sudah, ya lalu untuk apa? Untuk apa ini semua? Sehingga muncul SQ, tapi bukan pesawat kepunyaan Singapura, spiritual quotient. Ada dimensi spiritual yang membuat kita mengerti apa gunanya hidup ini, apa tujuan kita. Makan, punya badan sehat, mengendalikan emosi, tidak menyakiti yang lain. Nah, itu harus didapatkan dengan pengertian-pengertian, dengan meningkatkan spiritualitas kita. Kalau kita tidak mengerti seluk-beluk tentang spiritualitas, ya lama-lama kita kemudian bosan. Kepandian sudah, saya sampai doktor misalnya ya. Kemana-mana hampir pernah. Latihan mengendalikan diri, mempunyai perilaku yang baik, ya, saya berjuang dan melatih itu. Dan akhirnya dia bertanya, untuk apa semuanya ini? Itulah ibu bapak dan saudara-saudara, perlunya kemudian kita menengok spiritualitas, menengok pelajaran agama secara luas. Bukan agama difahami bagaimana sembahyang yang benar, supaya sembahyangnya diterima, tidak ditolak, ya tidak hanya sekedar begitu. Bagaimana baca parita yang bagus, yang suaranya enak didengar, tidak sekedar itu. Tapi mendekati, belajar, berhubungan dengan agama untuk mencari makna hidup ini. Tetapi saya tidak akan berteori panjang-panjang tentang tujuan hidup. Saya akan memulai yang praktikal saja, yang praktis saja. Saya pernah singgung pada waktu khotbah perkawinan di sini tanggal 30 Agustus. Tapi karena waktu itu upacara perkawinan resmi, keluarga pengantin juga mungkin tidak biasa duduk di bawah berlama-lama. Saya tidak bisa khotbah berpanjang-panjang. Saya khotbah seperlunya saja. Saya sampaikan di dalam khotbah perkawinan itu. Pada waktu orang sedang mau menikah, sebetulnya bahasa Indonesia, ingat ibu bapak ya, pernikahan dan perkawinan bahasa Indonesia itu artinya sama. Tapi hanya orang Jawa sendiri lalu dicarikan arti lain. Pernikahan itu peresmian, ijab, pengukuhan. Perkawinan itu hubungan seksual. Itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku perkawinan dan pernikahan itu sama artinya, sinonim, seperti wanita dengan perempuan itu sama, tidak berbeda. Sebelum seseorang resmi dalam upacara perkawinan, lagi senang, lagi berpacaran, sang pria selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya pacar saya, pasangan saya tidak kecewa, senang, suka, bahagia. Dia selalu mematut-matut dirinya, menjaga ucapannya, jangan sampai menyakiti pasangannya. Demikian juga sang wanita juga berbuat yang sama kepada calon suaminya. Saya harus berpatut-patut diri, menjaga diri, membantu, melakukan sesuatu kepada suami saya, calon mertua saya, supaya dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Saya berpikir, kalau ini bisa seterusnya, alangkah baiknya. Tetapi kalau perkawinan, upacara perkawinan sudah selesai, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, punya anak 1, anak 2, berubah. Berubah terbalik sama sekali. Sang suami, sekarang sang bapak berpikir, mbok kamu, istriku, anak-anakku, stafku, pegawaiku itu ngerti toh pada aku.
6: Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, ngerti yo? Jangan membuat aku susah, sedih, terseksa. Kudu nyeneng ke aku. Demikian juga sang istri, sang ibu. Kamu itu mbok tahu toh ibu, kamu itu harus tahu toh mama. Apa yang ibu tidak suka, apa yang aku tidak suka, suamiku, anak-anakku, pegawaiku, stafku itu harus tahu aku. Jangan bikin aku susah. Harus tahu bagaimana membahagiakan ibu ini bagaimana. Kalau kita berpikir menurut dhamma, egois amat cara berpikir seperti itu ya. Egois amat. Berarti sang istri dan anak-anak dan staf dan pegawai harus berkorban untuk menyenangkan satu orang. Bapak. Kalau istrinya ikut-ikutan juga, suaminya, anak-anaknya, pembantunya, familinya, karyawannya harus rela berkorban untuk nyenengke satu ibu. Apa masuk akal, saudara? Apa tidak masuk akal kalau dibalik? Sang suami, sang ayah harus berpikir, aku harus berkorban untuk istriku, anak-anakku, karyawanku, keluargaku, masyarakat. Aku tidak usah senang, tidak apa-apa. Satu orang berkorban untuk banyak orang. Apa tidak lebih masuk akal? Ketimbang banyak orang harus mengalah berkorban untuk satu orang. Demikian juga istri. Ibu, aku ora usah golek seneng, golek macam-macam. Pokoknya aku iso nyenengke suami, anak-anakku, keluargaku, masyarakat. Hidupku berguna untuk orang banyak, aku seneng. Apa tidak lebih masuk akal begitu? Satu ibu, satu wanita untuk banyak orang. Tidak dibalik. Sak keluarga, sak kantor, sak pabrik untuk satu orang. Tidak masuk akal. Loh Bante, kalau banyak orang bisa nyenengkan kita, apa kita tidak bahagia? Logikanya begitu Ibu Bapak, tapi kenyataannya tidak.
7: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio yang berjudul Antara Layar dan Nyata.
8: Dira, aku lihat kamu gak pernah berhenti scroll sosial media dari tadi. Kita sudah janji untuk bertemu kan?
9: Iya. Tapi ada banyak yang menarik di sini. Lihat nih, lucu-lucu banget.
8: Aku rasa kita sudah terlalu banyak waktu di dunia maya. Kita harus ngobrol, bukan hanya melihat layar.
9: Tapi ini juga bagian dari hidupku. Temanku di sini, mereka bisa kasih aku dukungan.
10: Hey, kalian apa kabar? Waduh, maaf ya, aku telat datangnya.
8: Baik, Raka. Tapi Dira sepertinya lebih dekat dengan teman online-nya daripada kita.
9: Hei, jangan salah paham. Kalian juga penting, tapi dunia maya juga membuatku merasa terhubung.
10: Dira, kami tahu kalau sosial media itu penting. Tapi, apa kamu nggak ngerasa asing dari kami?
9: Tidak. Aku masih ada di sini.
8: Kami cuma mau kamu lebih hadir di momen ini. Interaksi langsung lebih berharga, bukan?
10: Ya, itu betul kata Nina. Coba lihat kita sekarang. Kita bisa berbagi cerita, kemudian ketawa-ketawa bersama.
9: Mungkin kalian benar, tapi kadang aku merasa di dunia maya lebih diterima. Dan kalian gak bakal mengerti. Temanku di dunia maya tahu banyak tentangku. Mereka mendukungku saat aku merasa sendiri.
10: Itu bisa dimengerti sih, tapi Dira, hubungan langsung itu gak bisa tergantikan. Kami ini juga ingin loh jadi tempatmu bercerita.
9: Tapi aku merasa lebih nyaman di dunia maya. Kalian tidak pernah ada saat aku butuh.
11: Apa? Kita selalu ada untukmu. Kenapa kamu merasa kita tidak mendukung?
9: Karena kalian tidak pernah paham. Setiap kali aku mencoba berbagi, kalian selalu sibuk dengan hal lain.
10: Ya, Dira, kami minta maaf ya kalau kamu merasa begitu. Tapi kita bisa kok coba lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita-cerita kamu.
11: Iya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu rasakan.
9: Mungkin aku terlalu terbawa suasana, tapi aku juga butuh ruang di dunia maya, di mana aku bisa berbagi tanpa dihakimi.
10: Tenang aja, kita ini gak bakal menghakimi. Kita ini cuma mau kamu merasakan dukungan dari kita juga.
11: Kita bisa melakukan dua hal ini bersama. Ayo kita buat komitmen untuk lebih terhubung, baik online maupun offline.
9: Tapi apa kalian benar-benar mau melakukannya? Atau ini hanya sekedar omongan?
11: Dira, kita selalu berusaha mendukungmu.

0: pendengar maupun rekan-rekan kita yang berada di rumah saat ini yang lagi tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Begitupun juga buat Anda yang saat ini berada di rumah, ya, Anda bisa bergabung di line telepon 0853 4383 1230. Sekali lagi, nantinya Anda akan bisa bergabung di line telepon 0853 4383 1230. Nah, nanti kita akan menantikan rekan-rekan pendengar kita yang akan bergabung bersama kita di malam hari ini. Di studio telah hadir Pak Yunus yang akan nantinya juga akan menghibur kita di malam hari ini. Nantinya tentu Pak Yunus juga nanti bisa menjumpai rekan-rekannya dulu yang dulu tugas bersama-sama, karena beliau ini adalah purnawirawan, ya tentu masih ada rekan-rekan yang saat ini yang lagi tengah mendengarkan tapi tidak tahu kalau Pak Yunus ini punya suara yang merdu. Oke, Pak Yunus, nanti kita cari-cari lagu ya untuk malam hari ini. Dan malam ini kita akan mengawali kebersamaan kita di karaoke udara melalui sebuah lagu dari Yovi and Nuno. Kita awali dengan sebuah lagu dari Yovi and Nuno dengan Menjaga Hati, ya, karena ini malam minggu, kita jaga hati baik-baik. Oke, nanti Pak Yunus, lagu apa Pak Yunus?
1: Demi kau dan buah hati.
0: Yang mana? Buah hati yang mana?
1: Buah hati.
0: Kau yang mana ini? Banyak buah hati ya Pak Yunus. Oke, demi kau dan si buah hati. Oke. Demi kau nanti sebentar setelah lagu dari Yovi and Nuno, kita akan bersama-sama mendengarkan Bapak Yunus dengan lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan buat Anda pendengar, ini dia satu lagu untuk Anda. Yovi and Nuno, Menjaga Hati.

0: hanya diriku masih mengharapkanmu. Oh, oh, oh.
1: Oke, Pak Yunus. Oke, kita sudah mulai track malam ini ya. Lagu Yovi and Nuno, menjaga hati karena malam minggu ya. Karena ini malam minggu, kita jaga hati. Lewat sini bosku, jangan takut-takut. Oke, yang mana nih? Demi kau dan si buah hati, nada pria, nada wanita. Yang mana?
2: Pria Jo.
1: Pria Jo, oke. Ini lagu yang dipilih oleh Pak Yunus ya. Pendengar kita yang langsung datang bergabung bersama kita di studio untuk menyumbangkan lagu kesayangannya. Dan ini merupakan
2: wanita juga lagu. Suara wanita.
1: Suara wanita. Oh, ketinggian. Oke. Ini dia demi kau dan si buah hati, sekaligus juga ungkapan jujur dari Pak Yunus untuk yang di rumah. Begitu kah?

0: yang di rumah. Kita lanjut kepada pembawa acara.
1: Oke. Terima kasih Pak Yunus. Oke. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum Pak Alibaba, malam ini ada yang bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bung Andi, ubur-ubur ikan lele, ketemu lagi dengan Bung Sangsi, le.
1: Iya, le. Fatima, le. Tidak kemari, le.
2: Ada hujan di sini, mau.
1: Kenapa sudah jadi kayak kambing takut hujan, le? Cuma kambing yang takut deh hujan.
2: Sama dengan Gaby, saya itu takut di hujan.
1: Kenapa?
2: Kalau saya dengan Gaby takut dengan hujan.
1: Kalau kambing itu kalau hujan itu pasti langsung lari.
2: Bagaimana Bung Andi tidak jemput saya pakai pesawat?
1: Tidak bako deh, kalau saya tahu bilang mau dijemput dari jam 6 saya so ambil. Pas belum hujan.
2: Bagaimana? Sedangkan, nanti jam 7 kelihatan Bung Andi masuk.
1: Nah, tahu tuh.
2: Ya tahu lah.
1: Iyalah, oke. Lagu apa? Fatima?
2: Lagu dandut.
1: Lagu Kak dandut yang mana?
2: Lagu Jeritan Hati, Mega Mustika. Yang original punya, janganlah kita kasihkan seteriping Bung Andi, tidak bisa seteriping ini malam ini.
1: Dandut?
2: Jeritan Hati.
1: Jeritan Hati?
2: Iya. Yang original punya, janganlah kita kasih berdisko saya malam-malam Bung Andi.
1: Mega Mustika, original. Karaoke dandut Jeritan Hati, original, iya. Oke. Okay.
2: Betul itu.
1: Karaoke nada wanita ya?
2: Iya.
1: Oke, tunggu, cacar dulu. Mirnawati.
2: Itu stop.
1: Itu, ya. Cerita hati.
2: Itu original punya.
1: Iya, original. Oke.
2: Yang kita bekas berdiskusi ini.
1: Iya, oke. Siap. Kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu yang lagu ini yang Anda maksud. Boleh?
2: Oke.
1: Oke, siap. Oke, kita mulai menghitung.
2: Bantu saya Bung Andi. Bantu saya kalau sudah masuk.
1: Oke, nanti saya pandu. Kita mulai berhitung mundur ya untuk Anda yang ada di rumah. Inilah Fatima Leh yang akan menghibur kita dengan lagu dandut Jeritan Hati.

0: τώρα μου σαν σου.
1: Okay.
0: Α! Του έφτασε το μπαντάρ λαγκούνια, κάντας.
1: Κάντας.
0: Ιου,
1: το μπαντάρ, ε. Μπαντάρ, τάπι, itu lagu tadi itu kayak curhat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja lari. Pali babak berikutnya. Oke. Okay. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengarkan Fatimah yang menyumbangkan lagunya, ya. Yeah. Ini hadir sahabat saya, sini Pak. Ya. Anda, ya. Tentu warga dan pendengar sudah tidak asing dengan beliau. Pak Ali Baba.
2: Siap.
1: Mantan Kades.
2: Pak Andi.
1: Dia bisa sembunyi, Pak. Lagu apa malam ini, Pak Ali?
2: Saya mau bawakan sebuah lagu dandut.
1: Oh, dandut lagi. Mantap.
2: Dandut tahun 80-an, Pak.
1: Judulnya tahun 80-an?
2: Surat.
1: Surat cinta?
2: Suratmu.
1: Suratmu.
2: Iya.
1: Suratmu.
2: Di waktu tahun 80-an.
1: Roma Irama?
2: Iya.
1: Oke.
2: Belum ada HP.
1: Waktu
2: itu. Jadi.
1: Nada pria?
2: Nada pria.
1: Oke, baik. Pendengar dan penonton YouTube RRI di manapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama suara emas dari Bapak Ali Baba. Suratmu.

0: Terima kasih. Iya. Keren.
1: Oke, ya. Ya, pendengar di manapun Anda berada. Damai. Baik, itu tadi Pak Ali, suratmu. Jadi itu surat di mana sudah Pak Ali?
0: Sudah tersimpan di dalam peti, Pak.
1: Oke. Jadi wasiat. Baik. Pendengar di manapun Anda berada, silakan di 0853-4383-1230. Ya, kalau memang malam ini belum ada yang gabung di 0853-4383-1230, malam ini akan hadir bintang tamu kita Udin Sedunia. Bang Udin, iya, Bang Udin ini akan menghibur kita. Apa lagunya Bang Udin?
2: Terbiskin di dunia.
1: Dandut juga. Oke, ini Pak pengaruh abis hujan, lagu dandut semua, Pak. Termiskin di dunia. Oke, ini sedangkan dari sosial saja belum bisa menentukan. Termiskin di dunia, Hamdan ATT, ya. Oke. Yang ini sudah siap? Oke, Pak dekat sini, Pak Udin. Ya, Pak Udin akan hadir dengan lagu dari milik Hamdan ATT yang berjudul Termiskin di Dunia. Tapi Pak Udin pakai ini dulu. Ya. Udin pakai itu dulu. Kita sudah siap, Pak Udin?
2: Sudah.
1: Oke. Kita itu

Lagunya Pak Udin, ya, sepertinya suara hati. Oke, Pak Udin, terima kasih termiskin di dunia, HAM dan ATT. Ya, bagi pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya. Bagi Anda yang ingin ikutan, silakan di 0853-4383-1230. Buat pendengar yang ada di Parigi Motong sana, Buol, ya, maupun yang ada di Toli-Toli, silakan Anda juga bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, kita kembali ke Pak Yunus ini, ya. Pak Yunus, ya. Pak Yunus, ini lagu kembali, lagu Tembang Kenangan. Mulanya biasa saja. Oke, mulanya biasa saja. Pak Yunus, ini nada pria, wanita. Oke, kembali ke wanita. Oke, kita coba yang Meriam Belina dulu, ya. Kita siapkan dulu, ya. Baik, kita langsung bersama Pak Yunus dengan mulanya biasa saja.

0: Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada pembawa acara.
1: Baik, terima kasih Pak Yunus ya untuk lagu yang dinyanyikan malam hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih informasikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan bergabung di line telepon 0853438312 30. Ya. Dan ya, sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat malam Om Ancu.
1: Selamat malam juga Om Adin di Amerika sana.
2: Selamat malam.
1: Oke. Om Adin.
2: Agak keren Pak ini.
1: Wadeceng.
2: Oh, wadeceng. Buat semua yang di studio, salam sehat semua.
1: Oke. Okay. Yang malam hari ini ada Pak Ali Baba sama Pak Yunus, ada Pak Udin Sedunia dan Pak Darwis.
2: Pak Udin Sedunia. Ya. Mantap, mantap.
1: Masih mau kelawak.
2: Oh. Iya, termasuk Pak Ali Baba kayaknya pelawak juga.
1: Hah?
2: Pak Ali Baba pelawak juga kayaknya.
1: Oh. Habis pernah bercanda ikut
2: Pak Ali Baba.
1: Pernah rekaman beliau.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Boleh, lagu mana aduh?
1: Yang mana, Bos?
2: Coba ceriakan saya itu lagunya Isti Badan Tidur Dan Kita Hati For Dia.
1: Aduh, Pak kasih tugas ya.
2: Tiwar hati ini, Manju. Daripada saya mau dibilang lagi, lebih saya bilang ini, tiwar hati.
1: Karaoke Manado, lagu Manado ini yang judulnya Tidur Deng Kita.
2: Tidur Pak Kita Hati For Dia.
1: Tidur Pak Kita.
2: Hati For Dia.
1: Hati For Dia. For Dia. Hampir diabetes. Tidur Deng Kita Hati For Dia. Oke, okay, Isti Julistri. Oke. Okay. Tidur Bung Darwis Tidur Deng Kita Hati For Dia. Adin dari Amrik.
2: Amnesia Selatan.
1: Amnesia. Sudah siap?
2: Siap.
1: Oke. Oke, kita itu mundur. Adin.
2: Oke.
1: 3, 2, 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Ya, okay, itu tadi Adin ya, sudah dari Parigi Motong ya, sudah bergabung bersama kita di Karaoke Udara. Ya, semoga yang lainnya sudah bisa terhibur. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum Pak Alibaba ya kembali menemani kita di malam hari ini. Malam ini kami hadirkan penyanyi yang paling cantik malam ini, karena satu-satunya wanita yang bersama kami yang akan menghibur kita dalam acara Karaoke Udara, Mbak Ewe, oh, Mbak Yati, oh nama ceweknya Mbak Ewe. Halo Mbak Yati. Nggak apa-apa toh. Mbak Yati, lagu apa Mbak Yati? Itu tindis di muka. Oke, tunggu. Saya anu dulu, makin aku cinta. Vina Panduwinata, cinta sama siapa? Ditanya toh, makin aku cinta. Vina Panduwinata. Oke, itu. Oke. Vina Panduwinata yang ini ya. Oke. Oke, aku makin cinta. Baik pendengar di manapun Anda berada. Sebelum Mbak Yati hadir dengan lagunya Aku Makin Cinta. Ya. Kami informasikan kepada Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0853 4383 1230.

Assalamualaikum, selamat malam. Ini ada dua nih lagu. Kayaknya suaranya dua ini muncul. Nah, betul kan? Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini saya ingin hadirkan lagu Aku Makin Cinta, lagu nostalgia dari Vina Pandu Winata.

0: dimanapun Anda berada. Ya, setelah Mbak Yati, ya, kita akan bersama-sama mendengarkan kembali lagu yang akan dibawakan oleh Pak Ali. Lagu dandut lagi, Pak, ya?
1: Iya.
0: Apa ya judulnya?
1: Tersiksa.
0: Tersiksa. Kalau tadi Pak Udin termiskin, Bapak tersiksa lagi. Oke. Okay. Tersiksa lagi, tidak dikasih bajalan, Bapak. Leo Waldi. Ya, yang mana ini?
2: Yang ada teks.
0: Iya. Oke, okay, kita cari dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini merupakan bagian dari dandut yang cukup lama juga. Ya, tersiksa lagi. Nanti pendengar nantinya bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini Leo Waldi akan dengan lagunya Tersiksa Lagi akan dibawakan nyanyikan oleh Bapak Ali, ya. Oke. Okay.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung dengarkan bersama Leo Waldi tersiksa lagi bersama Bapak Ali Baba.

0: Terima kasih Bung Andi.
1: Baik, terima kasih Pak Alibaba untuk kebersamaannya di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini. Ini sudah hampir di penghujung waktu, 21.14 ya. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, ya, kami akan satu lagu akan hadir menemani Anda sekaligus menjadi lagu penutup di malam hari ini. Ya, sebuah lagu dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang.

0: lagu dari Ranu Karno, Kau Yang Sangat Kusayang, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam Karaoke Udara. Sampai jumpa di malam minggu berikutnya. Selamat malam, selamat bersantai, dan tetap ceria.
1: Demikian telah Anda ikuti Karaoke Udara Program 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan hadir menemani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya. Namun sebelum kami hadirkan lagu-lagu daerah yang akan menemani Anda di malam hari ini, kita dengarkan dulu yang ya, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
7: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam untuk Anda seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Ruang suara yang merawat ingatan, jati diri dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Pendengar, Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan bunyi dan irama. Dari denting gamelan di Jawa, tabuhan tifa di Papua hingga alunan sasando dari Nusa Tenggara Timur, musik tradisi hadir sebagai bahasa budaya yang menyatukan keberagaman Nusantara. Pendengar, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan musik tradisi sebagai identitas bangsa. Sebuah refleksi tentang bagaimana musik tradisional bukan sekedar hiburan, melainkan penanda jati diri, warisan leluhur, dan juga merupakan simbol kebanggaan nasional. Sebab di tengah arus globalisasi, upaya untuk melestarikan dan mencintai musik tradisi ini adalah bentuk nyata menjaga identitas Indonesia agar tetap hidup dan berakar. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan, resapi, dan banggakan musik tradisi sebagai suara Indonesia. Tetap bersama kami karena setiap nada memiliki cerita dan setiap irama adalah identitas bangsa.

Mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, dan kami hadirkan satu lagu dari Tanah Makassar. Sebuah lagu yang berjudul Anak Kukang. Pendengar, cinta dalam lagu daerah selalu punya cara sederhana untuk bisa menyentuh hati. Begitu juga dengan lagu dari Rosmala Dewi, Anak Kukang. Lagu yang dinyanyikan dengan hangat, tulus, dan penuh rasa sayang yang tumbuh dari ketulusan hati orang-orang Timur. Tentang seseorang yang begitu dicintai, dijaga dengan lembut seperti menjaga harapan yang paling berharga. Di balik nada-nadanya, ada rindu yang berjalan perlahan. Ada kesetiaan yang tidak banyak bicara, namun tetap tinggal dalam diam. Dan lagu ini seolah ingin mengingatkan kita bahwa cinta tidak harus megah untuk terasa indah. Cukup hadir dengan ketulusan, maka hati akan selalu menemukan rumahnya.

Setelah lagu Anak Kukang dari daerah Makassar, selanjutnya akan hadir sebuah lagu daerah dari Riau yang berjudul Soleram. Lagu daerah yang memiliki nuansa lembut dan menenangkan. Lagu ini syarat dengan pesan moral, khususnya tentang kesopanan, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan. Liriknya yang sederhana namun penuh dengan makna mengajarkan pentingnya menjaga sikap dan hubungan baik dengan sesama. Lagu Soleram ini sering dinyanyikan sebagai pengantar tidur atau dalam suasana santai, menciptakan rasa damai dan nyaman bagi yang mendengarnya.

dari Riau. Kita selanjutnya akan mendengarkan lagu dari daerah Kalimantan Barat yang memiliki nuansa jenaka dan ringan. Lagu ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara yang sederhana dan menghibur. Melalui liriknya, kita bisa melihat sisi humor dalam kehidupan tradisional yang menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Dan lagu ini juga menunjukkan bahwa musik tradisional tidak selalu serius, tetapi bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan. Dan pada malam ini, lagu Cik Cik Periuk akan dinyanyikan oleh salah satu kelompok band yang sudah tidak asing lagi, yakni 10to5. Malam ini akan menemani kita lewat lagunya yang berjudul Cik Cik Periuk.

Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam musik tradisional dan budaya. Kita kembali ke daerah Sulawesi Selatan. Akan hadir lagu Angin Mamiri yang merupakan salah satu lagu daerah yang syarat dengan nuansa emosional. Lagu yang bercerita tentang angin yang berhembus seolah membawa pesan kerinduan kepada seseorang yang jauh. Liriknya yang begitu puitis dan menyentuh menggambarkan perasaan rindu yang tidak mampu untuk diucapkan. Lagu ini sering dinyanyikan dengan penuh penghayatan karena mampu menyentuh sisi perasaan siapa saja yang mendengarnya. Dalam kesederhanaannya, lagu ini menunjukkan bahwa perasaan manusia bersifat universal dan musik menjadi jembatan untuk menyampaikan isi hati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam musik tradisi sebagai identitas bangsa telah di penghujung waktu. Dan melalui alunan musik tradisional yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa budaya bukan sesuatu yang usang, melainkan warisan berharga yang terus dijaga dan diwariskan. Musik tradisi adalah cermin sejarah, nilai dan kearifan lokal yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga irama Nusantara yang kita dengarkan ini memberikan kesan dan menumbuhkan rasa cinta pada budaya Indonesia. Salam budaya dan tetap bangga menjadi Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan Cukup.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian baik dari segi kata maupun layanan acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi semua. Akhir kata, saya Andi Nur Samsu akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Minggu 10 Mei 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berjumpa. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kembali di udara untuk menemani Anda pagi hari ini edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan saya Suharmi Darmoswito akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar akan mengawali kebersamaan kita, kami akan hadir lewat Mutiara Pagi Religi Kristiani. Dan menemani Anda dalam Religi Kristiani, kami akan persembahkan lagu-lagu Kristiani untuk umat Kristen, kidung-kidung rohani. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk umat Kristiani yang berada di kota Toli-Toli, Buol maupun Parigi Mautong. Kebersamaan kita pada pagi hari ini akan diisi dengan kidung-kidung rohani. Selamat pagi untuk umat Kristiani di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Selamat mengikuti.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakur. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, itulah lagu-lagu untuk umat Kristiani. Lagu-lagu rohani telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tuli-Tuli, Buol, dan Parigmotong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Dosen pembimbing Poltekkes Kemenkes Palu Program Studi Keperawatan Tuli-Tuli, Dwi Yokyo Suswinarto mengatakan, kegiatan tanam mangrove merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa akan pentingnya peduli sesama dan peduli lingkungan. Ia berharap dengan pendidikan berkarakter dan praktek ini, mahasiswa semakin cinta tanah air. Pihaknya juga berterima kasih atas kehadiran tamu undangan stakeholder yang turut mendukung kegiatan penanaman mangrove di Dusun Kotani Bangun, Desa Ginunggung.
2: Kami dari Pendidikan Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa diperkenalkan bahwa kami masih menerima mahasiswa baru sekalian ajang sosialisasi. Terima kasih. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kekuatan kami pada saat ini adalah sekitar 170 mahasiswa.
0: Sebanyak 3.776 siswa sekolah dasar yang tersebar di 229 sekolah dasar se-Kabupaten Tuli-Tuli mengikuti ujian air sekolah UAS tahun pelajaran 2026. Ujian air sekolah yang dilaksanakan 4 hingga 8 Mei 2026 ini mengujikan dua mata pelajaran setiap harinya. Kepala SDN Pembina Tuli-Tuli Abdul Ghafar saat diwawancara RRI di sela-sela pelaksanaan ujian air sekolah mengungkapkan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian air sekolah secara maksimal, semua wali kelas sebelumnya telah melakukan persiapan masing-masing pesertanya dengan memberikan pembelajaran yang difokuskan pada kegiatan ujian air semester. Karena nilai semester 2 pada kelas 6 diperoleh dari hasil ujian air sekolah yang diselenggarakan saat ini. Di mana untuk SDN Pembina Tuli-Tuli sendiri, pada ujian air sekolah tahun ini jumlah pesertanya sebanyak 92 orang yang terbagi ke dalam 5 ruangan kelas ujian. Setiap hari sebanyak 2 mata pelajaran yang diujikan dengan waktu pelaksanaan ujian Senin hingga Jumat 8 Mei 2026.
3: Ada siswa yang mengikuti ujian air sekolah ini supaya betul-betul belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua murid maupun kita sebagai guru, supaya mereka betul-betul berhasil dalam hasil kegiatan ujian akhir sekolah ini. Setelah ujian mereka tidak ada libur, tetap mereka sekolah seperti biasa karena hari efektif sekolah mereka itu sampai saat pengumuman. Dan insya Allah nanti pengumuman ini pada bulan awal Juni, insya Allah pengumuman untuk kelas 6.
1: Mengantisipasi cuaca El Nino atau musim kemarau yang dapat berdampak pada pertanaman padi atau dapat menyebabkan puso atau gagal panen, salah satu langkah yang ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli yakni mempercepat masa tanam asep atau April-September. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli, Mahdar Daeng Selasa SPT, pada RRI menyebut untuk kondisi sawah di Kabupaten Tuli-Tuli saat ini rata-rata telah selesai dilaksanakan. Panen musim tanam Oktober-Maret atau Okmar, mengantisipasi kemarau yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus nanti. Saat ini dinas melalui para PPL dan kelompok-kelompok tani melakukan percepatan olah sawah usai panen untuk musim tanam asep. Dengan percepatan tanam diharapkan pada puncak musim kemarau yang diprediksi mulai bulan Agustus, pertanaman padi sudah tidak lagi terlalu banyak menggunakan air karena sudah akan panen. Selain penggunaan varietas benih padi yang tahan air, yakni varietas padi gogo, serta perbaikan jaringan-jaringan irigasi.
4: Yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah pemilihan paritas yang tahan terhadap air.
5: Yeah.
4: Ya. Sementara kita di Tuli-Tuli tahun ini, mulai tahun kemarin itu sudah kita kembangkan paritas padi gogo, padi ladang,
5: yeah,
4: yang memang sangat tahan dan rentan terhadap air. Dan oleh karena itu sekarang ini kita juga mengajukan usulan ini untuk pengadaan benih padi gogo dari pusat untuk mengantisipasi El Nino ini. Dan tahun 2025 kami sudah kembangkan kurang lebih 21 hektar itu padi gogo, dan sementara sekarang memasuki periode bulan ketiga karena penanamannya kemarin bulan November.
0: Fasilitas lampu lalu lintas traffic light di dua titik utama Kabupaten Buol mengalami kerusakan parah dan tidak berfungsi hampir selama dua pekan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor alam yakni sambaran petir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan risiko kecelakaan akibat pertigaan yang menjadi semrawut, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Salah seorang pengendara motor, Sandri, menyatakan bahwa ketidakteraturan tersebut terjadi karena minimnya kesadaran untuk saling mengalah, sehingga masyarakat sangat berharap perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa. Menanggapi hal ini, ini Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bol, Udin Jalal, mengonfirmasi bahwa pemadaman ini terjadi di dua lokasi strategis, yakni Kompleks Perkantoran Area Tugu Leop 2 dan Kompleks Perkuburan Raja. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim Dinas Perhubungan bersama petugas PLN, ditemukan kerusakan pada komponen daya power perangkat akibat tegangan tinggi dari petir. Udin menjelaskan kewenangan perbaikan berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Perwakilan Palu. Pihak di Subbol telah melakukan koordinasi dan melaporkan kerusakan tersebut secara resmi. Namun jadwal pasti perbaikan belum dapat ditentukan karena adanya isu efisiensi anggaran di tingkat pusat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Bol terus mengejarkan sosialisasi di lapangan guna memastikan pengendara tetap disiplin dalam berlalu lintas. Udin Jalan menegaskan agar para pengguna jalan lebih bersabar, tidak saling mendahului, dan bersedia berhenti sejenak apabila situasi di persimpangan tidak memungkinkan untuk melintas, demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5: Saya ini bisa menimbulkan situasi yang cukup berbahaya dan membingungkan di jalan. Tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas, pengendara sering ragu siapa yang harus jalan duluan dan siapa yang harus sabar. Ini bisa memicu kemacetan bahkan kecelakaan. Sebaiknya lampu lalu lintas mati dilaporkan ke pihak terkait supaya cepat diperbaiki karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara serentak pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengumumkan kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 atau kelas 3 tingkat SMA, SMK. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir ketika diwawancara RRI terkait pengumuman kelulusan di SMK 1 menyebut, untuk tahun pelajaran 2025-2026 dari jumlah siswa yang duduk di bangku kelas 3, 288 ada 2 siswa yang tidak lulus karena sejumlah faktor. Salah satunya kedisiplinan, kehadiran, serta beberapa tahapan yang tidak diikuti. Yang sebelumnya upaya telah ditempuh pihak sekolah dengan menemui orang tua dan siswa bersangkutan, namun ternyata siswa bersangkutan yang tidak ada kemauan sehingga tidak lulus. Untuk pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online atau melalui nomor WhatsApp masing-masing siswa usai sholat maghrib. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konvoi kelulusan serta aksi coret-coret baju seragam yang masih bisa disumbangkan atau diberikan kepada siswa lain yang membutuhkan.
6: Pengumuman itu setelah atau umumkan hasil itu setelah sholat maghrib secara online. Sehingga kami menjaga anak-anak tidak ada yang kompoi, Pak. Dan memang kami melarang anak-anak coret baju dan kami sarankan baju itu untuk disimpan dan diserahkan ke adik-adik tingkatnya nanti atau ke siswa baru yang mendaftar di SMK 1.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli Srianti Amran melantik dan mengambil sumpah pengurus tim PKK 4 kecamatan dan 2 kelurahan. Pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Srianti Amran menyampaikan harapan agar para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus mampu memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Menurutnya, peran aktif pengurus PKK sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
7: Bagaimana kita harus bekerja sama,

0: adalah melaksanakan tugas-tugas pokok kita di 10 program pokok PKK.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat persiapan bersama sejumlah stakeholder, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Buol. Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto dalam rapat tersebut mengungkapkan, kesiapan yang perlu dilakukan sama seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama pelaksanaan sholat id, mulai khotib, imam, bilal, dan pemandu sholat. Sementara untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender Masehi, yakni tanggal 27 Mei 2026 bertempat di Masjid Agung Buol.
2: Nah, yang kita bicarakan di sini adalah persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya kira untuk persiapan sholat Idul Adha untuk tempat tidak ada perubahan, tetap di masjid. Waktu kita menunggu putusan pemerintah. Tinggal yang kita mau rumuskan adalah

2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak latih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel. Timnas Inggris dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

0: sekarang atau tidak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berlari santai atau jogging adalah salah satu olahraga kardio yang murah, mudah, dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin maupun usia. Bahkan terdapat banyak manfaat jogging bagi kesehatan jika dilakukan secara rutin. Salah satu manfaat jogging pagi atau sore berkaitan erat dengan kondisi kesehatan fisik dan mental Anda. Beberapa manfaat jogging pendengar ya, kesehatan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 675 pelari maraton menemukan bahwa mereka memiliki tingkat artritis yang lebih rendah daripada orang lain dalam jangka panjang. Manfaat jogging ini mungkin terjadi karena lutut dan punggung pelari sama-sama dipengaruhi secara positif. Secara lebih lanjut, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa semakin banyak Anda berlari, maka semakin rendah pula kemungkinan mengalami masalah punggung dan seiring bertambahnya usia. Kemudian, sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa penurunan berat badan akan semakin maksimal bila seseorang meningkatkan kemampuan kecepatannya, di mana salah satunya yaitu dengan berlari ataupun jogging pendengar. Manfaat jogging setiap hari saat ini tentu akan semakin optimal bila Anda mengimbanginya dengan defisit kalori. Mengingat jogging merupakan olahraga menurunkan berat badan yang cukup efektif.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

masih dengan lagu-lagu persembahan program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia. Toli-toli, selamat menikmati waktu pagi Anda dengan secangkir kopi, teh atau susu. Ada cemilan lainnya, biasanya di pagi hari orang akan menikmati pisang goreng dan cemilan manis lainnya. Namun, ada juga yang memanfaatkan waktu pagi dengan bersih-bersih lingkungan ataupun berolahraga. Salah satunya adalah jogging.

0: Tapi kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, dan berikut ini pendengar, kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca yang dilansir dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 10 Mei 2026, perakirawan BMKG Nur M. Rizki mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, untuk daerah Sumatera atau wilayah Sumatera yang meliputi Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung, di sana hujan dengan intensitas ringan, untuk Medan hujan dengan intensitas sedang, Tanjung Pinang hujan disertai petir, Palembang udara kabur dan Pangkal Pinang berawan tebal. Sementara untuk wilayah Jawa meliputi Serang, Jakarta dan Surabaya berawan tebal, Bandung dan Yogyakarta berawan, Semarang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara yang meliputi Denpasar, Mataram dan Kupang, yaitu Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Kalimantan meliputi Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Untuk Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Wilayah Sulawesi meliputi Mamuju, Kendari, dan Gorontalo hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Palu, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, yaitu Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ambon hujan dengan intensitas sedang, sementara Manokwari berawan tebal dan Nabire hujan disertai petir. Pendengar, itulah informasi mengenai perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada 10 Mei 2026 hari Minggu ini. Dan baik, kita ke lagu berikut ini yang akan hadir bersama Chrisye.

0: sebuah lagu yang sudah hadir dengan judul Panah Asmara. Satu informasi dari dunia olahraga kembali dilansir dari rri.co.id. Komite Olahraga Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran olahraga nasional. Komite Olahraga Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini membahas rencana pengiriman atlet menuju ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi. Okto menilai keberpihakan anggaran yang maksimal diperlukan untuk menyokong program pelatihan jangka pendek maupun jangka panjang. Ia menyebut komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga sudah terlihat sangat jelas bagi seluruh masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut memberikan tanggapan terkait aspirasi pendanaan. Erick menyatakan kementerian selalu membuka ruang dialog untuk menyerap masukan dari Komite Olahraga dari Komite Olimpiade Indonesia secara berkala. Pemerintah pusat saat ini sedang melakukan penyesuaian anggaran agar pembiayaan pembinaan atlet berjalan lebih tepat sasaran. Langkah efisiensi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan atlet yang sedang menjalani sebuah proses pembinaan secara berjenjang, pendengar. Dan Erick Thohir menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan dasar para atlet nasional. Upaya diplomasi internasional juga menjadi bagian penting dari strategi besar guna meningkatkan posisi olahraga Indonesia global. Itulah satu informasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Toli-Toli pagi hari ini, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan.